0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian? Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ide gue udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

0: pipit, capek lah. Ayah dan talai gua.
1: Yo ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ikut takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Thunder, Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar, geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana River Plate.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga, rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Joe Baradai.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pendengar. Selamat bersua balik itu di acara kesayangan Lamang Tapai, tentunya untuk edisi hari kini ko. Hari Raba ya, tanggal 9 balik Agustus 2020.

Apa khabar dan senang kini kau? Mudah-mudahan kita khabar sehat anda ini sedunia ya. Tapi untuk memulai acara Lamang Tapai di hari kini kau di sana penangah, kita akan mulai jo lagu pembuka dulu ya. Beko baru kita mulai terima telepon balik ya, di 0821-2270-8300. Lagu pembuka kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko ala dipilih dari rekan operator, sebuah lagu dan berjudul dari siapa kini ko ya. Dari Aisyah Dewi ya, judulnya Batanak di Tungku Duo ya. Adikku di sana dapat menelpon ke Bahan FM atau berkirim-kirim salam melalui pasan singkat di WhatsApp pun juga bisa ya. Kita dengarkan lagu pembuka ko dulu.

0: Alah siap kok, sadonya persiapan balik simutiku. Kalau palaminannya alah, untuk kakamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, alah ado teh.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Eh, di sana apa ya? Sementara kini masih ada gangguan teknis sedikit, ya sakit gitu ya, ya saluran telepon gitu ya. Di sana dan kabung-kabung di acara lamang tapa itu hari kini untuk sementara bisa melalui saluran pesan singkat di WhatsApp dulu ya. Karena ada gangguan teknis kete, kini teknisi sedang berusaha untuk menanganinya ya. Oke. Okay.

100,2 Bana FM Ranca Bana ya, masih di Lamang Tapai tentunya kita di Pagiko ya. Mohon maaf sekali lah sanak penengah, sedang ada gangguan teknis untuk saluran telepon biasa ya. Sementara untuk sanak nan kabar kirim pesan singkat masih bisa dilayani di Bana FM untuk Lamang Tapai hari kini ko ya. Baik, kita akan bacakan pesan-pesan yang lama suat sementara kini ko di Lamang Tapai ya. Pesanan pertama kita terima dari siapa kini ko ya. Nomor teleponnya sampai 625 di belakangnya. Apa katanya ko ya? Salam Wononin Merdeka katanya ya. Putarkan lagu dari Gafur Sah. Judulnya Oh Bulan ya. Salam untuk sahabat Bana, Rancak Bana katanya. Makasih Wononen. Iya. Jadi tanpa nama kah ya. Oke ya, P625 telepon belakangnya. Kemudian jo adonan bernamu siapa kini kok? Dari Adel Effendi ya. Selamat pagi untuk Adel Effendi ya. Wan, pasan lagu Cik Wan dari Ovi Firsti baru lang sesu judulnya Wan. Terima kasih Wan Onen dari Rang Sarang Guntiang di Simpang Gunuang tu ya. Adel Effendi ya. Kemudian juga ada pasan dari Wan Nikmat ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita kasadunya ya Wan. Putakan lagu.

Niko. Nampaknya telefon ala cuba dites dulu ya, bisa masuk apa enggak ya. Putihnya balik ya. Masa ada gangguan ya.

Aduh, pesan dari Aldi di Jakarta ya. Oke ya, apa kata Aldi go? Assalamualaikum Mononen, tolong putarkan lagu Kelok 9 dari Android. Salam dari Aldi sama Kevin, Jo Mbak Nining. Untuk Mononen Jo Kerban FM ya. Azizah sama keluarganya, salam spesialnya untuk orang rumah Ambo sedang mendagangkan di rumah. Terima kasih Wan katanya. Ah, jadi Aldi ya, Aldi di Jakarta pagiku minta lagu Kilo 9 ya. Coba kita cek dulu ya lagunya dari Aldi ko Kilo 9 ya. Kita coba putih lebih lihat sana penengah ya, masih gangguan selain telepon kita ya. Jadi untuk di sana nan kamar request lagu Minang di Lamang Tapai kini ko sementara pakai WhatsApp dulu ya, pasan singkat di WhatsApp tidak bisa melalui saluran telepon ya, masih sedang diupayakan di teknisi kita ya, mudah-mudahan bisa selesai secapeknya. Kita akan dengarkan lagu nan pertama dulu ya, ada lagu O Bulan ya, siapa nan meminta tadi ko. Selamat pagi dan selamat mendengarkan dan senang pendengar.

0: Panther Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bertanya di Parkland Romantic.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol.

0: Yo, Kota Padang, Pesta Musik Bareng Tulus, Banda Nera, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono. Dengan nuansa desa koboi yang seru, tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket Pacu Kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Jo Baradai.
1: Ya, dan sana pendengar nan terhobi ya pacuan kudu tentunya ya, dan yang ingin mengetahui serba-serbi tentang pacuan kudu di Sumatera Barat khususnya dan nasional secara umum ya. Di mana pacuan kudu modern kini di pelaksananya adalah sebuah perusahaan besar yang bernama Sarga.co ya, sadar pendengar ya, terutama untuk pacuan kudu tingkat-tingkat nasional ya. Saroman yang akan dilaksanakan di Payakumbuh Biswa adalah pacuan kudu tingkat nasional ya, di sana pendengar. Jadi kudu-kudu nasional akan berdatangan di kota Payakumbuh. Bahas serba-serbinya bisu ada acara talk show jo narasumber dari sarga.co langsung datang dari Jakarta bisu ke Bahana FM jam sabale siang di sana panangnya. Jadi kita akan mendengarkan apa penjelasan-penjelasan dari tim dari sarga.co. Jangan lupa di sana penangnya bisu lamang tapai hanya sampai jam sabale ya. Jam sabale sampai jam 2 balik kita kedatangan tamu dari Jakarta, tapainya dari sarga.co ya. Pelaksana kegiatan event Pacu Kudo tingkat nasional yang akan digelar di Payakumbuh ya pada tanggal 22 besok di sana. Tanggal 23 maaf ya. Jadi jangan lupa besok kita akan bersama-sama mendengarkan apa informasi-informasi dari sarga.co langsung yang datang dari Jakarta ke Bahana FM. Dewa di sana penang ya. Kita akan mencoba menerima telepon. Mudah-mudahan saluran telepon kita ala elo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Onen.
1: Iya, selamat pagi di sana. Putra Pagara. Mbak Akaba Putra Pagara kini ko?
2: Alhamdulillah, kabar segeh na wana.
1: Oh, lai segeh ya. Itu napa?
2: Segeh mana kawan? Mbak Akaba kini ko?
1: Nah, kaba. Segi mana pula, ha?
2: Oh, segi sama je, Pak Maya.
1: Alah bulik setandan kecik, wah nikmat.
2: Asal bulik setandan, ya?
1: Iya.
2: Alah kopi, alah makan, ha?
1: Iya, betul.
2: Metong kasawa, lewan.
1: Oh, jadi etong, lah.
2: Itu kan di kampung, lah, metong, wan.
1: Oh, betul. Jadi, aja dulu metong kasaw.
2: Ayo, metong kasaw, wan.
1: Metong kasaw, ya?
2: Iya.
1: Nah, jadi beko disuruh nih di kampung tu lagu ya. Jadi
2: disuruh nih metu kasau mana?
1: Iya.
2: Ayo salam-salam pertama untuk anaknya tu.
1: Jadi
2: salam untuknya warga Bali ado di saya. Ado Rini.
1: Oke.
2: Salam untuk Nimori bagai mama muda tu ya.
1: Iya.
2: Ado Putri Bali. Pokoknya orang Bali kesaduannya lain tu kan.
1: Jadi
2: salam untuk Mekar Tanjung.
1: Oke.
2: Tanpa bagai. Al masuk ada kampung ya kan.
1: Siapa?
2: Al.
1: Alun lai.
2: Ayo salam lah untuk Al tu kan. Pera tebet bagai.
1: Oke.
2: Untuk Daus.
1: Ya.
2: Tu salam lah tu untuk kesaduannya Perubahan FM di Masa Jawa Rado.
1: Jadi
2: fan-fan radionya bagai kesaduannya tu kan.
1: Iya.
2: Tapi salam dari Prabagara tuan
1: ah. Okey.
2: Terima kasih banyak wan.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Pancak bana.
1: Pancak bana. Okey. Demikian ada Putra Pagarah nan kamai tong kasau katanya. Jadi kita

0: baca dulu WhatsApp nan lama sore tadi yo, ko dari siapa ko, dari Ibu Aira. Assalamualaikum Wananen, minta lagu Cik Wan Angit Tadah Padu Gali Wan ya. Jadi beko kita dengarkan ya Ibu Aira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Wananen.
0: Iyo, selamat pagi Aziza. Iya, heeh.
1: Apa kabar ni, sehat Wan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Buta lagu dari Minang Maestro Cik Wan.
0: Dari siapa?
1: Pokoknya Minang Orkestra.
0: Oh, orkestra. Apa judulnya?
1: Terserah saja penyanyinya, Wan.
0: Terserah saja penyanyinya, deh.
1: Biasanya untuk Pak Zena Jepang Sekarni yang ada di kantor, Wan.
0: Baik,
1: Salam spesialnya buat orang rumahnya Kaldi yang ada di rumah. Kamu Kaldi, deh, Wan.
0: Jadi, ya.
1: Pokoknya Pak Kaman di Lamang sampai bagi ke dan Islam Kompak dari Azizah di Tanah Hitam, ya, Wan.
0: Jadi, Beko Minang Orkestranya, Beko Maulang Sayang judulnya, ya.
1: Terima kasih banyak, ya, Wan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
1: Sajak, Wan.
0: Demikian adu dan sanak kita Azizah di Tanah Hitam ya. Di belakang Azizah ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wananen.
0: Iyo, selamat pagi Aja Munir Sikumbang. Baik kabar Aja Munir kini ko? Sehat-sehat saja ya. Jadi, alhamdulillah sehat pulo. Apa lagu aja kini ko?
2: Di luar galak di hati menangi
0: Wananen. Di luar
2: galak hati menangi.
0: Di luar galak hati. Ya.
2: Di kajian yang sampai ada daun sedang.

kadebute manje dai wan kat sampap rekonan ada beberapa kalah.

0: Apañalayan.
1: Apa judul lagu Haji Munir tadi tu?
0: Dua galak hati menangis.
1: Lain tak salah judulnya tu?
0: Ya, betul.
1: Nama lagu siapa?
0: Ya? Pula.
1: Tak ada lagu judul itu tu. Yang ada lagu judulnya dinyanyikan Dek Ari Parintang di luar galak di dalam menangis gitu lah. Salah satu huruf tidak keluarnya doh, alapan yang lambo sampai ke Hong Kong mencari lagunya tidak ada doh. Okey ya, baik. Karena kami minta lagu jangan sampai salah satu kata, satu huruf, satu spasi saja tidak bisanya doh ya. Okey ya, beko kita putarkan lagunya ya. Okey ya. Demikian Haji Munir si Kumbang ya, lagunya di luar galak di dalam menangis ya, itu judulnya batuannya di sana penangan ya. Kita tunggu telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Kasanova.
2: Selamat pagi, majelang siang.

0: awalnya.
1: Maka bakini po?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah
1: sihat. Ya.
0: Ba, kapa iyo manen? Sugod o.
1: Untiyo nyo. Nasir na o ba? Iya, oke.
0: Lamo lo ada tahun na dulu sila sugod o kay kumbuan.
1: Nah, itu makanya ya.
0: Panjang ke tinggi je nye.
1: Oh, gitu ya. Berkumpul kan stadion apa arenanya rancak gitu loh.
0: Ya. Kudu Pelajang Buki lah cuman.
1: Kudu Pelajang Buki. Ya. Jadi abis kita putarkan kudu
0: Pelajang. Kudu Pelajang Buki, kudu Wasi.
1: Kudu Pelajang Buki ya.
0: Ya. Untuk ada alnya kau pergi ke Buki. Ya.
1: Oh, untuk ada al kau ya. Spesial untuk ada al kau ya.
0: Ya.
1: Ah, jadi biko kita butakan kudu Pelajang ya. Buki ya.
0: Ya, salam tu anen salam tu kita selalu panjang umur merasaki anen ya.
1: Baik, terima kasih doa anen samo.
0: Kurban dapat
1: pesan apa?
0: Ya. Selalu. Baju menes kembang dia anen tambah gara.
1: Ya.
0: Tanjung ke Tanjung lo.
1: Okey.
0: Di Bali yang di Piaman. Ada Maitam, Wanjai. Ada ya kandung ayah dan Pak De semua mak. Daus,
1: yeah.
0: Tis kumbang eh, tis kumbang lo tuh, terminal.
1: Jadi,
0: oh, ma pianca.
1: Ya,
0: Nah, do lawan pianca kan?
1: Sawananya ya?
0: Ya, tak doleh lah.
1: Nih.
0: Kalah ikan.
1: Kalah ikannya?
0: Ya, jauh ikan.
1: Jauh ikan. Aci luar biasa tu.
0: Luar biasa lah. Namo pianca.
1: Iya.
0: Tepun sutri Bali.
1: Aci.
0: Lene Angel, Mawa.
1: Ya.
0: Manda Moria, Indonesia.
1: Oke.
0: PA.
1: Ya.
0: Ada apa ni? Sadalim lah mana? Sampai kecuali mana ni?
1: Jadi.
0: Makasih banyak mana?
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak bana.
1: Rancak bana. Ya.

0: Kang Kasanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, siapa kok?
1: Mama Rifa.
0: Mama Rifa namanya kini kok. Nah, jadilah kalau begitu. Ya, silakan.
1: Apa lagu jalan?
0: Apa lagunya itu?
1: Siriah Karako.
0: Oke, jadi penyanyi Semarang saya?
1: Semarang apa penyanyinya?
0: Pokoknya Siriah Karako.
1: Ya.
0: Jadi jenis DBS Jo Putri Cantika bukan?
1: Enggak ada. Salam Jawa salam budaya selalu
0: ya. Ya.
1: Ya, banar masih juga lagi tempat untuk
0: beli. Oke.
1: Lawan-lawan
0: di sekitarnya. Heeh.
1: Enggak masuk itu, enggak masuk.
0: Di kami selah. Di kami selah. Ya. Jadi ambil kok kita
1: dengarkan
0: lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana
0: ya. Demikian ya Mama Ripa, lagunya tadi Siriah Karako beko nak sama-sama kita dengarkan dan sanak pendengar ya. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daunet.
0: Yo, selamat pagi Daus.
2: Yo, selamat pagi pula Bali. Makan ampe-ampe katiko malam.
0: Masuk
2: Palu dek badek badek pade bana.
0: Iya.
2: Daud Marapik cawek la salam ka bake penyiar radio Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, heeh.
2: Bagaimana badan yang sehat?
0: Alhamdulillah sehat, ya.
2: Capek bana la balik lah dari Hong Kong capek bana. Tiba di padang panjang.
0: Tiyonya. Tapi inilah dunia internet gitu kan.
2: Sama Budi anu tu, aja munis kumbang tadi kalau dah apa lagunya payah-payah daunen di untuk mencari lagu dah sampai ke Hong Kong mencari.

0: Oh, iya, di Padang Panjang dong.
1: Tibur di Padang Panjang beli.
0: Capek kecigin lah dia. Lamunnya jadi iklan lah tibur di lampu merah.
1: Iya betul.
0: Lagu daun jalan pantun nih.
1: Apa lagunya?
0: Ambillah dia rambal apaku. Nak tampak si burung pun naik. Daud senang mendengar lagu. Lagunya Gunggung Ladenai.
1: Ais, Gunggung Ladenai judulnya?
0: Dari Rayola.
1: Gunggung.
0: Dari versi Rayola. Daud ketel volume radio dulu, dak radionya daud pakai tek lo.
1: Iya, volumenya pakai tek lo, ente iya. Jadi. Okey, siap. Mantap, Anna.
0: Kau sampai salam tadi dari Putra Pagara.
1: Yo.
0: Terima kasih salamnya buat Putra Pagara. Semoga saya sekeluarga salam balik untuk Putra Pagara. Salam juga dari Aziza.
1: Okey, ya.
0: Salam balik untuk Aziza, sehat sekeluarga dari Daud.
1: Jadi.
0: Salam balik untuk Ajo Munis Kumbang.
1: Ya.
0: Semoga sehat sekeluarga buat Haji Munis Kumbang. Dapat salam juga dari Kasanafa tadi.
1: Okay.
0: Terima kasih salamnya Kasanafa di Padang Panjang. Sama nikmat di Padang Panjang. Semoga sehat sekeluarga juga berdua di Padang Panjang ya Daunen ya.
1: Jadi.
0: Salam untuk Daunen yang sedang siaran di siang kau. Semoga sehat selalu, merasaki dan lancar aktivitasnya seperti biasa. Pasti dah kawani sampai jam 2 balik beko pasti.
1: Asik ya.
0: Soalnya lagunya Lantap Ilya memang lagunya rancak-rancak dan didukung lah dia sound system bunyinya bak organ tunggal.
1: Wih mantap. Jadi terima kasih.
0: Iya macambung kak mister.
1: Iya. Oke. Halo.
0: Jadi salam lagunya dikirim untuk Putri Cikumbar di Baso Daunen. Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Padang Panjang, Radio okay. Bana, semoga saya sekeluarga ya Daunen ya.
1: Amin.
0: Salam untuk Leni, salam untuk Dahlia, salam untuk TL, Arbi di Jakarta, semoga kawan-kawan, semoga mendapat berkah hanya mencari rezeki di perantauan.
1: Amin.
0: Salam untuk Apera Uncu, semoga laris manis.
1: Ya.
0: Aduyu Putra Medan Boda, semoga sehat sekeluarga dari Daud. Salam untuk Misteri Kacang, ada Da Alfira, Putri Tanjung, Putri Bungsu, Putra Arifan, Zaid Ubat, ada Evita Ayu Koto, ada Elo di Selungkang.
1: Jadi.
0: Putra Tebet, Ika di Petibur, ada Maitam, ada Marwah, ada Gadi Pelala, Samu Mori. Dinda Dundilin, dapat salam dari Daud. Ada Tri di Kacang. Salam untuk Manda.
1: Jadi.
0: Putra Silva.
1: Iya.
0: Salam untuk Misteri Pijuran Tujuh.
1: Iya.
0: Salam untuk Kupi Komen yang bergabung di belakang Daun sampai salam ke Beko Daunen.
1: Okey lah kalau begitu.
0: Jangan lupa di apa nama tu di acaranya Pecik Kudu di Payakumbu ya Daunen ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa Daunen apa nama tu baca nama Daud.
1: Jadi.
0: Besok sampai jam sebalik ya.
1: Iya.
0: Ayolah terima kasih lah makai nama telefon Daud ya Daunen.
1: Okey ya.
0: Selamat bertugas dari Daud untuk Daunen.
1: Baik terima kasih Daud.
0: Sama-sama Daunen. Daud turun dulu ya Daunen.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Baca, Bana.
1: Oke. Rencana penengah berikut iko ada pasan cie dari Nita di Pinciran 7. Assalamualaikum, Wan. Iko Nita Nio minta judul lagu Ulah Bacubu-Cubu. Ya? Dari Elsa Mayora, salam untuk kawan-kawan kasadonya, Wan. Nanlah masuk, nanlah kemasuk beko. Terima kasih, Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nita. Ya, beko lagunya Ulah Bacubu-Cubu, lagu terakhir di season kedua, ko ya. Kita dengarkan lagu nan lama numpuk di playlist kita, ya. Lagu nan pertama Angik Tadah Padu Galih. Siapa nan meminta lagu ko tadi? Mudah-mudahan lah standby di pesan radionya. Dan sana jangan kama-kama. Lamang capai sampai jam 2 balik siang ya. Kita ansu-ansu menengah lagu nan lah banyak di playlist kita diminta di dusana-dusana kita di season kedua ko ya. Angik Tadah Padu Galih. Ikonnya lagunya.

0: Alay.
1: Enggak udah raya-raya aja lampu dong. Kalau dimatiannya lampu dorang PLN lah. Maaf kok.
0: Jangan masalah lampunya nak pikir lah ya. Lampu mati kok dia nak mati nak makan wah. Abang di sini lilin lu bani lilin.
1: Lala. Dia kalau masalah lilin kok biarlah bisa dia ambil ikut dia kau menonton sinetron lah ke telenovela. Ada yang kau menonton Betty La Fea lah ya. Maaf kok. Merugi deh lah kau tinggal.
0: Lah sinetron nak pikir lah tahu lah kau kau menyembaikan. Hebat tilapaya, tak nampak dah kau laki.

0: kong pangguhama
1: ala ala pelangi di matamu kecek kau kena nampar kau bonutang di dompetku nah
0: udah
1: ala
0: ya udah ini jadi cuci ya bila aja mau bawa pulang lupa kalau pelaris jadi orang-orang kata ama jimai-jimai dalam kata piti itu ha
1: mbak kecek kau jimai
0: iya mereka
1: oleh emang ucap lagu PA ini tahu kau enggak penangkal-penangkal mantra-mantra guna-guna itu kumnya sirik ini jalan ada yang kau berubah loh tidak ada gara-gara mencari piti bela indah
0: ini ada yang berarti siapa orang tunjukkan jalanan elok tandanya sini lah kau pakai jumbo-jumboan tuh apa kata laris lah mulanya tuh
1: anda tak kau dan tak kau tukau yang kau berubah tidak ada yang indah kau penyimak-jimak dia manggal indah dia lah mati di sedang lain mati lah ha pada penyimak-jimak
0: kau tak alam yang lele kalau batu dia
1: dah ikutlah
0: ditunjuk ada wak jalanan elok lah muah
1: ah sorry yo soal jimak-jimak susu no way no way.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan gai-gai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Isidoro.
1: Amo ka, Sophia. Lagumin ang sityo pagi mo, ha? Di Radio Bahana FM pa ng Panjang.
0: Oh, nangkot ko. Si Aritia na rin yung marato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oh, ati lang. Anang gali.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello ko si Yako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, rin ang radio, ha? Pigin.
6: Ikot ang problema, hindi ko ma.
0: Ha, mga guha doon. Neneto, makisabtuyo lang niyo pa iyang nanumba na nang.
6: Isabihan kaya.
0: Uy, bro'y. Gua baru balik dari rantau ni.
2: Iyong gue. Kamang salamu ko lah banyak bintang film mencari yang kok kamaju ang salamu ha?
0: Dari Jakarta, Jakarta nih dia basi, dia basi.
2: Onde bapa untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Tambah apa tuh? Apa nanya nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lah do buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Serati kemadu Bana FM Ranca Bana. Di sana penengah lah pukul sabali lebih 7 minit kita lanjutkan lamang tapai hari kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yo, selamat pagi menjelang siang uncu. Dah kabar uncu kini ko? Okey. Yo. Insyaallah.
8: Akan kawan nenek yo tu tunggu.
7: Iya je.
8: Tak pulang lah, no.
7: Hah?
8: Tak pulang sudah kalau kakak ni orang nenek tak aja.
7: Iya iya iya iya.
8: Kenapa malam? Awas tu nenek.
7: Jadi aman tu.
8: Aman lo.
7: Iya iya iya iya.
8: Nanan ka lagu nanan?
7: Ah, apa lagu unci kini ko?
8: Oh, alah payu orang nanan sayang lo nanan?
7: Alah payu orang nanan sayang. Ah, jadi, beko kita dengarkan lagunya.
8: Salam, panonen, salia.
7: Jadi.
8: Mama Lisa, Mama Daul.
7: Iyo.
8: Daud.
7: Okey.
8: Pak D, Kaal, Aldi.
7: Ya. Ya.
8: Ayah pada suke, kata malamin, bunda Nalila. Ajo menir sekumbang.
7: Iya.
8: Sama
7: Tolawe, Mak Abu. Iya.
8: Adika, KL, Linda.
7: Jadi.
8: Manda, Kai Idan.
7: Iya.
8: Marwa, Muri.
7: Oke.
8: Putri Kanjung, Menyidalian. Putri Bunsu.
7: Iya.
8: Manjek, Katanopa. Putri Tago.
7: Iya.
8: Mak Datuk,
7: okay. Tani
8: Solala,
7: yeah.
8: Rika Tanjung, Putri Sago, Putra Tebek, Putra Rifan, Bang Ged, Yeni, Ika Tanjung, Aisang Solawe,
7: yeah.
8: Putra Megang Goda, Wan Mister, Leni, Ayah Nadia, Mak Hitam,
7: jadi,
8: Putra Pagara, Elo,
7: yeah.
8: Putra Silva, Kasanopa,
7: okay.
8: Wan Nikmat, Ayah Tuan Nonen.
7: Itu saja Uncu.
8: Yo.
7: Jadi, ditunggu lagunya Biko.
8: Yo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
8: Raja Bana.
7: Demikian Uncu di Ampera Uncu Ketutu Panyalayan. Sana Panangah.

0: Radio Bagabung, lagunya lah Pai Urang Nandan Sayangi. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kak.
0: Selamat siang Merdeka, Ika Tanjuang.
1: Merdeka, Ika petang gak dulu pulih ya?
0: Hah?
1: Petang gak request ke petang cerai ya?
0: Ke petang cerai?
1: Merdeka.
0: Ah, iya.
1: Apa iya pulih, apa iya?
0: Pas gitu ada kemalangan juga hari itu salah satu keluarga pimpinan Bahana FM
1: moga arwahnya tema jadi yang terbaik ya kak.
0: Iya, amin.
1: Sama lagi ya kak.
0: Apa lagu Ika ko?
1: Dari Elsa Pitaloka kak.
0: Sabantako lah Elsa Pitaloka kan ini ya?
1: Dari Elsa Pitaloka Yona Irma, apa yang ada, Kak? Tolong carian, Cik, Kak.
0: Yona Irma.
1: Itu kan minta, nak dulu.
0: Sabian sih judulnya dulu. Kalau ada, kok munculnya, tuh? Adik yang tahu judulnya?
1: Yona Irma itu Bakatu-katu tegalak surang.
0: Bakatu-katu?
1: Tegalak surang.
0: Asli itu judulnya?
1: Iya.
0: Coba kita lihat dulu deh. Bakatu kato. Sampai bakatu kato. Ah, lainnya.
1: Lain?
0: Tagalak surang. Tapi yang menyanyi entah siapa kini kok. Masalahnya di siku DJ Minang tulisan penyanyinya.
1: Eh, bagus itu kak.
0: Nama penyanyi di siku DJ Minang gitu loh.
1: Biasa kak.
0: Ah itu saja. Okey, baik.
1: Salam. Beko ada muasul kue beko kak.
0: Hari apa beko? Rabu ya. Oh bahagia beko malam kalau tidak salah.
1: Oh bahagia.
0: Ya.
1: Oh salamnya untuk atas keluarga. Terima kasih abang terbaik.
0: Amin. Doain sama untuk Ika.
1: Pagi Munir. Oh, Ula Daus.
0: Okey.
1: Oh, Ampera Ampang Salap ni kan Ampera Muncu, Kak.
0: Jadi.
1: Kalau sadunya Ampera Muncu, moga laris manis. Oh, jalannya rezeki yang banyak, amin.
0: Okey.
1: Terima kasih untuk Kak. Makasih yang kakak buang beko, sadunya Kak yang kakak buang tadi.
0: Jadi.
1: Makasih banyak ya kak.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM lancar bana.
0: Okey. Ika Tanjuang ya, sanak penengah ya. Baru saja bagabuang. Lagunya alah kita siapkan. Bakatu-katu tegalak surang. Di belakang Ika Tanjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Onen lainnya itu langga alam nomor 10 baat nen.
0: Mantap.
2: Baat ada kerusakan di pesawat telepon tadi nen.
0: Iyo. Tidak bisa menerima telepon. Iyo.
2: Ialah nomor 10 nomor 5 teh letak salah nomor 10 nen. Alam nanti pintu babang telepon.
0: Iyo.
2: Nanti pintu.
0: Alun lah banyak lah.
2: Tidak ada alko balalai yang terima dua.
0: Dua atau tiga lah barat tak kau.
2: Lagu cek nan abis di babang selep salah si Anroy nen.
0: Apa lagunya tu?
2: Cuba ambil lado.
0: Lagunya rusak.
2: Oh rusak kan?
0: Ya.
2: Apa nak lagu nola F3 non tu aduh.
0: Apa tu?
2: Kalau lagu-lagu lama aduh. Batu tagak selanen ya.
0: Batu tagak lah buta tadi.
2: Oh, ala buta. Ya boleh apa nyanyinya F3 non nen.
0: Boleh.
2: Lagu lain boleh.
0: Boleh.
2: Palai bada aduh.
0: Jadi.
2: Palai bada aduh tu ya.
0: Palai bada.
2: Palai bada F3 non tu aduh tu nen ya.
0: Palai Bada di siku nama lagu tunggu ntar lo.
2: Oh tak Efrinon dah.
0: Eli Kasim Kiki Giovanni.
2: Eli si Uniang tu lah nen. Si Uniang Eli Kasim tu nen ya. Nak original dialah almarhumah ke,
0: nenek. Okey.
2: Ah, edikasi sebut tak pala ibadah, nenek.

0: dia.
1: Dalam tahunan dia.
0: Yo.
1: Siang ko nak dong pi ngopi makan siang ala tengah dua lehen dia.
0: Iya. Yeah.
1: Pai ka resto Gumarang ko nasi gorengnya lama tu nasi soto cero betendak nen.
0: Siapa yang bayian tu?
1: Kalau babang seleb bayian apa? Dia nasi soto 30,000 weke. Kecil di dah apa-apa. Nasi si 30,000 ni rendah nen.
0: Jadi, ha.
1: Pisau banyak tak nek?
0: Yo.
1: Untuk si siapa berpulang pimpinan bahana nek? Di Sinayana dan kecil di siapa nek?
0: Keluarga pimpinan bahana.
1: Keluarga pimpinan bahana. Oh keluarganya ya nek. Tengkurak aku si Yusufati kan dah keluarganya nek.
0: Ya.
1: Untuk nyusaleha kan nek.
0: Yo.
1: Siapa opung sian turi lah tiba kami dan naya ALS nen ya.
0: Ya.
1: Tuanya si nikmat ke putra Tanjung aja ada alun mas tua nen ya.
0: Alun.
1: Kama nyatakan lo yang kena nen. Okay. Lepas tuan leri lo ni jago nak aja ada alun nen.
0: Iya jago kan lah.
1: Putra aje jun cuma kayu mak adang nen. PL Mama Rizki Raju Alam kelima kacang ya.
0: Ya.
1: Nanti Bali leman damo dia mak si kamba dia dah alat nampak kami leni ya dan ya.
0: Okey.
1: Halo.
0: Ya.
1: Si Un yang wisa, si Un yang Petit Tanjong simpang apa dia man munia si kumbang jen alamin kan dan ya.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya lanjut.
1: Ayah pandai sikit ayah anda anak apa apa mama awak kali di pasar pasar panjang ni ni ya. Biar awak hari kini menuju banyak jawab dia ni
0: ya. Ya amin.
1: Untuknya si Putri Sago Regina kan ni ya.
0: Jadi.
1: Jika terlalu selili sontak apa nak buah menyelamat.
0: Ah?
1: Pokoknya mungkin Azizah menyelamat. Si Ika sontak.
0: Iya.
1: Azizah tu aja si bocil cok ke bahana ya ne. Untuknya mama pi ancak dari pelalau ni kada yang dia pantia ya ne. Iya. Hello ne.
0: Iya.
1: Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining Nelly Wewek eh ke tinggi PG ke sekali masuk tadi nomor satu nya tadi ya ne.
0: Okey.
1: Kacang opa ke ya ne.
0: Iya.
1: Untuknya ampera uncu itu ampera uncu yang tadi kan ya nen ya. Di bukti kami salah satunya nya leon nen.
0: Yo.
1: Sudah ada alko gak diulang leh atau tinggul leh nen ya.
0: Sebanyak
1: ya nen.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya demikian aduh. Daal ya senang penengah lagunya Elika Simiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wan.
0: Yo, siapa ko?
2: Sehat Wan.
0: Alhamdulillah putri bungsu ko ya.
2: Iya Wan.
0: Oke.
2: Minta lagu Wan.
0: Apa lagunya?
2: Lama Maco Pada Randang Wan.
0: Lama
2: Maco.
0: Masa iyo?
2: Yo lawan.
0: Si kue yang lama yang aduh lama macu padu ayamnya, maka tuh.
2: Nggak ada lawan.
0: Nggak ada di lama macu padu ayam yang aduhnya.
2: Macu lawan.
0: Ah jadi oke, biko kita putarkan.
2: Kami untuk awan, untuk kurbana kadonya, manda, ide, putih bali, nenek Aisha, cahaya.
0: Oke.
2: Amat. Ya bapawannya, mama Nisa, ya bapawannya, baik.
0: Jadi.
2: Namai Mak Uncu.
0: Okey.
2: Putra Pagara.
0: Ya.
2: Wanjai Wanjet.
0: Okey.
2: Ajud.
0: Ya.
2: Ajud untuk Daud.
0: Ya.
2: Pak Masuk.
0: Okey.
2: TR Islam. TR Mama Riri.
0: Ya.
2: Tadi satunya Wan yang kemasuk yang menangah Wan.
0: Jadi ya.
2: Kasih Wan.
0: Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Oke, ko ada pasan dari 86-95 dari siapa ko? Assalamualaikum, selamat siang Wangonen. Ko pasannya lah cak masuk ya dari ya. Dari Acik John di Simawang, Bang Onen minta lagu buat tetangga orkestra yo. Salamnya untuk kita bahasamu sajalah yo. Terima kasih Wan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya ya. Bang Aciak ya. Aciak John di Simawang ya. Ambil kalau jadi buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang. Putra Tebet. Ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Apa lagu Putra Tebet kok?
1: Apa lagu?
0: Takana Kasih di Pekanbaru. Jadi kirim-kirim salam silakan.
1: Salam untuk nama saya Santa, orang Bali.
0: Jadi,
1: okay. Aal,
0: ya.
1: Aljuang.
0: Jadi.
1: Ani. Sama Pak.
0: Oke.
1: Hai, buku sama hello nih.
0: Bungki kami saja ya. Daus dia ya. Okey, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancak bana.
0: Lancak bana.

0: Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wananen.
0: Yo, selamat siang.
1: Evita, Wananen.
0: Siapa kah?
1: Evita.
0: Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kota Lawe. Yo, apa kabar Evita hariko?
1: Sehat, cerah, Wananen.
0: Alhamdulillah. Apa lagu Evita ko?
1: Rindu sampai ke tulang.
0: Rindu sampai ke tulang, Dende. Bapak Ayu Bana, aku mah. Rindu sampai ke tulang. Jadi, kirim-kirimlah salam.
1: Salam untuk Daus.
0: Oke.
1: Kasanova.
0: Jadi.
1: Bogai Uban, Aziza.
0: Ya.
1: Pira Uncu, Ika Tanjung, Wanikmat. Mama Gaul, Marwah, Putri Uncu.
0: Okay. Ya.
1: Pak D, Aji Mungir Sikumbang,
0: yeah.
1: L, Elo, Ayah Nadia, okay. Putri Putra Tebet, Wanjai, Aldi di Jakarta, Mister Naga, Putra Medan Bodaya, itu aja Wananen.
0: Itu saja.
1: Assalamualaikum Wananen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Tetap menengah, sayang sekali waktu je yang membatasi kita. Kita harus menangkan lagu-lagu dan lah menumpuk di playlist kita di season ketiga ko. Mohon maaf untuk di sana, nanti tidak dapat diputarkan lagunya, nanti tidak dapat bagabung karena padiknya saluran telepon yang masuk, apalagi tidak ada gangguan pula tadi di awal gitu ya. Insya Allah kita akan coba balik di lamang tapai hari bisua ya di sana panangnya. Tentu di waktu dan samo ya, jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi jam 12 siangnya beko ada acara bincang-bincang tentang Alik Gadang di Paikumbuh Pacukudu, tingkat nasional dalam rangka memeriahkan ulang tahun Indonesia nan ke 81 tahun. Kita dengarkan lagu nan pertama di season ketiga kok.

0: Dan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyoba beli cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Balina rancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mancak bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan, kasih tu lah kini ya. Capek lah, tinggal sampai yo tuan. Tunjuk alambo cie.
1: Sabalah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ami, toko Mas Ilham sampainya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 57.

0: Panther. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana di Balkan.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudu mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapayakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panah semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarimaju Basatu Tagulak Jo Baradai.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja,

0: dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presiden Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Dia. Gadang, murah, lama dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Ketam ikan tiada arti, tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti, tanpa kecantikan.
5: Kuping anda

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Panther. Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina. Romantic Spartan. Geng Argentina. Kita menjadi saksi. Saya Triple.
1: Datang lagi ke Payakumbu bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbu. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbu. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudu mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tawi maju. Basatu. Tagulah Joe Baradai.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, teh mun. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote.
0: Yeh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM

0: kuat.
1: Iya, biasa.
0: Ambo nyobalik cincin, nah. Kalau ngiolo, nah nambo pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini mancak Bali, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Oke lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, tinggal sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangkama Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: capek, capek lah. Ayah dan Tala ikut.
1: Yo ya, helm bibit mai ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Last Panther, Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina. Romantic Spartan, Geng Argentina. Kita menjadi saksi. Percaya di perkembangan.
4: Datang lagi ke Payakumbu bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbu. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbu. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudu mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basaku, tagulah Jo Baradai.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Pecamkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Did I really just forget that melody?
5: No.

0: Dia?
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
2: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
5: Kan buat si doi.
4: Kalau yang ini, buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang. Atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
4: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi, yes.
6: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
7: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
8: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: tugas? Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Sosial OB. Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore spesial.

100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini di Sosial OB kita ya. Dan seperti biasa Sobat Bahana, kita cek untuk info lalu lintas dulu di sore ini ya. Dan selamat sore ini buat Sobat Bahana yang baru saja pulang dari tempat aktivitas atau yang mau memulai aktivitasnya di sore ini ya. Ya, semoga lancar buat semuanya. Nah, untuk arus lalu lintas kita di sore ini ya Sobat Bahana. Arus lalu lintas di wilayah Sumatera, Sumatera Barat dan Riau terpantau lancar di jalur arteri utama dan beberapa titik perlambatan akibat aktivitas lokal dan ajang budaya ya. Oke, nah berikut untuk Sumatera Utara, jalur wisata dan logistik terpantau ramai namun lancar. Pengendara diminta tetap waspada terhadap potensi hujan sore dan hingga malam hari ya. Nah, titik jalan utama seperti Jalan KL Yos Sudarso dilaporkan sudah kembali normal setelah sempat terjadi pembersihan sisa pohon tumbang akibat cuaca buruk kemarin ya. Jalur Siantar, kondisi jalan nasional pasca gempa beberapa hari lalu dipastikan aman, tidak ada longsor dan arus kendaraan mengalir lancar. Oke, nah untuk Riau Sobat Bahana, Kuantan Singgigi, Kuansing mulai hari ini pembukaan Festival Pacu Jalur 2026 resmi digelar di tepian Narosa. Kondisi lalu lintas menuju pusat kota Kuansing dan area sekitar sungai terpantau sangat padat dan oleh pengunjung ya. Petugas gabungan telah dikerahkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sekitar lokasi acara ya. Nah, jalan lintas Bagan Batu, Tanjung Medan, perbatasan Riau Sumut, jalur sempat diblokir hingga kemarin akibat masalah debu jalanan pasca grading ya. Hingga siang tadi, blokade sudah mulai dibuka kembali setelah adanya mediasi, namun arus kendaraan masih mengalami penyesuaian dan antrian. Nah, tips perjalanan sore ini ya, Sobat Bahana ya, untuk gunakan aplikasi peta digital untuk memantau kemacetan di area sekitar event pacu jalur Kuansing. Nah, persiapan jas hujan atau cek kondisi wiper kendaraan yang mengingat sebagian wilayah Sumut dan Sumbar mulai memasuki waktu hujan sore hari. Nah, itu dia info lalu lintas kita di sore ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Kita mau say hello dulu nih selamat sore yang ada di toko.

pupuk tani maju yang ada di Gugu Malintang, di Pasar Padang Panjang dan Pasar Bukit Surungan ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore Bapak Pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan ya yang ada di toko. Selamat sore juga buat Panitia Sargako Merdeka Cup 2026. Nah, buat Sobat Bahana yang suka sekali dengan acara pacuan kudang dan juga festival musik, silakan nanti kalau untuk yang di Padang tanggal 22 dan untuk yang pacu kudanya tanggal 23 di hari Minggu ya Sobat Bahana ya, di Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Untuk tiket cek aja di Sargako ya Sobat Bahana ya. Nah, terus juga selamat sore buat toko buku Rahmi ya, Om Ferry, karyawan, buat para pelanggan dimanapun berada, semoga lancar terus ya Om ya. Buat Kak Zia, Mama Zia, Fresh Ken, selamat sore kakak, mudah-mudahan lancar terus ya. Yang ada di pasar, depan pasar Pitalah dan juga pasar kuliner Padang Panjang. Selamat sore juga buat toko Mas Cantik, toko Evandri, toko Mas Ilham dan toko MT. Ya, selamat sore buat semuanya. Yang buat Bapak Pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan dimanapun berada di sore ini, yang sering berkunjung ke toko-toko yang kita sebutin tadi ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya. Tentunya masih di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Thomas Bumper. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bersama Triple Crown.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarih maju. Basatu. Tagulah Joe Baradai.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500.

gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: food.
1: 100,2 Urban FM. Ya, seberbahana sampai di sini dulu kita temenin ya di serangkaian lagu-lagu dan juga informasi di Sosial OB kita di sore ini ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Urban FM. Dan setelah ini kita punya gelaran Voice of Islam ya. Ada ceramah agama nanti kita hadirkan jelang maghrib ya sobat bahana. Untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18:29 ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Tetap saja di sini di 100.2 Urban FM. Sobat bahana, kita dengarkan sembari kita menunggu azan maghrib tentunya. Di 100.2 Bahana FM.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabilihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal a'izza, hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang insyaallah taala sering kita ulang dan harus kita ulang karena keagungan pembahasan ini, karena sangat pentingnya sekali jiddan begitu ya, dari pembahasan dan kandungan atau konten yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan at-tauhid, di mana keagungan tauhid itu ikhwatul aizza adalah melebihi keagungan diutusnya para rasul. Keagungan tauhid pun bahkan melebihi keagungan penciptaan semua semesta alam. Keagungan at-tauhid itu bahkan juga melebihi keagungan diturunnya kitab-kitab samawi. Bahkan kalau bisa dikatakan diutusnya para rasul dan anbiya untuk mengagungkan tauhid. Diciptakannya semesta alam dan isinya ini karena untuk tauhid. Begitu ya. Dan bahkan diturunnya kitab-kitab samawi pun juga dalam mentahqiq mewujudkan at-tauhid. Satu pembahasan yang sangat agung sehingga layak untuk diulang-ulang. Layak untuk selalu diingatkan. Karena pengingatan, pengulangan merupakan satu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, maka peringatkanlah atau berilah peringatan, karena pengingatan itu, pengulangan itu adalah bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang keagungan tauhid ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafah, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam saat dijemput kematian atau datang kepada kematian, qala li ibnihi, dia mengatakan kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, sesungguhnya aku menyampaikan satu pesan, satu wasiat kepadamu, amurka bisnatain wa anhaka an isnatain, aku perintahkan engkau kepada dua hal dan aku larang engkau melakukan dua hal pula. Yang pertama apa perintahnya itu? Amurka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau berpegang kepada la ilaha illallah, beriktisam kepada la ilaha illallah. Fa inna samawati sab' wal aradina sab' law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffasin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena as-samawati sab', langit yang tujuh lapis dan juga bumi yang tujuh lapis, bahkan juga sekaligus seisinya, diletakkan dalam satu timbangan dan diletakkan la ilaha illallah di timbangan sebelahnya atau di timbangan yang lainnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh niscaya
beratnya langit dan bumi yang tujuh lapis itu kalah dengan bobotnya la ilaha illallah. Ini menunjukkan keagungan tauhid la ilaha illallah. Walau anna samawati sab' wal ardina sab' kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdi fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqul khalqu. Dan seandainya langit yang tujuh serta juga bumi yang tujuh lapis ini kunna halqatan, di mana dia berupa lingkaran, halaqah atau halqah gitu ya, berupa lingkaran, qasamathunna la ilaha illallah, niscaya akan dipecahkan oleh la ilaha illallah, dan salatnya segala sesuatu, wa salatu kullu syai, dan salatnya segala sesuatu, wa biha, dan dengan itu pula segenap makhluk mendapatkan rizkinya. Sementara yang dua yang dilarang dalam wasiat Nuh alaihissalam kepada anaknya, wa anhaka anisyirki wal kibri, dan aku melarang engkau dari dua hal, yaitu melarang dari perbuatan syirik dan perbuatan al-kibr, perbuatan sombong. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, dan juga Imam Bukhari menulis hadis ini dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini hadis yang menunjukkan tentang keagungan at-tauhidullah, ya. Yang tentu pengulangan, pengingatan dalam masalah ini adalah satu keniscayaan, ya, satu kemestian. Ikhwatul Aizah, bahwa sekarang apa itu tauhid? Ya, tentu tadi ya dalam konteks mengulangi kembali, mengingatkan kembali. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, Zat yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Baik dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya dan dalam asma dan sifatnya. Maksudnya bahwa dialah Ar-Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, serta yang memelihara. Dan sekaligus dialah Al-Ilah Al-Ma'bud, ya, ilah yang disembah, yang tidak ada ilah selainnya yang berhak disembah, yang tidak ada sekutu baginya, sehingga setiap yang dianggap sembahan adalah batil selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dianggap layak diibadahi adalah batil selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki sifatul kamal, sifat kesempurnaan, ya, yang bersih dari segala aib wa naqs, dari segala aib maupun segala kekurangan. Ada bermacam-macam tauhid ikhwatul aizza, ya, yang di mana para rasul menyerukan hal itu dan termaktub, ya, dalam kitab-kitab samawi yang Allah turunkan. Itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah at-tauhid fil ma'rifati wal itsbat, tauhid dalam tataran pengetahuan dan dalam tataran penetapan. Ini adalah tauhid yang kita kenal dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat, ya. Di mana kandungannya adalah keyakinan bahwa Allah lah Zat yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang mengatur, yang maha mengetahui, yang Allah Subhanahu wa taala maha mulia dalam setiap ketetapannya, maha terpuji dalam setiap perintah dan larangannya, yang Allah akan menetapkan segala apa yang dikehendaki,
melakukan apa yang diinginkan

0: dan memiliki asma yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Dalam surat Asy-Syura dalam ayat ke-11 Allah SWT berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang kedua adalah at-tauhid fil qasab atau fil qasdi wat talab. Kalau di awal adalah tauhid fil ma'rifah wal isbat. Ya, yang ini dalam konteks yang pertama ini adalah di mana tatarannya adalah bahwa setiap makhluk fitrahnya Allah tetapkan untuk meyakini itu, bahkan mempercayainya dalam konteks fil ma'rifah wal isbat ini. Hatta orang-orang musyrik begitu ya, itu mengetahui dan meyakininya bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki. Allah meyakininya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu. Jika engkau menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Sungguh mereka mengatakan apa? Allah. Ya. Namun ini belum sempurna. Ya, kecuali ditindak lanjuti dengan sisi tauhid yang kedua. Tauhid fil qasd wa talab. Tauhid dalam tujuan dan permintaan, yaitu apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, yang tidak ada peribadatan yang benar kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam doa, baik dalam sholat, baik dalam pengharapan ar-raja, ya, baik dalam isti'anah, baik dalam tawakal. Ini hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam konteks tauhid yang kedua ini, yaitu fil qasdi wa talab, kebanyakan manusia mengingkarinya. Kalau tadi yang pertama adalah fitrah manusia pun mengantarkan kepada itu. Hatta orang-orang musyrik, mereka yakin dan tahu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Namun dalam konteks yang kedua ini, kebanyakan mengingkarinya, kecuali di antara hamba Allah yang Allah kehendaki mendapat hidayahnya. Maka kita bersyukur ya, dipilih oleh Allah SWT menjadi bagian yang Allah berikan hidayah dalam konteks mengantarkan kepada keyakinan yang kedua ini, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Seperti itu. Dan sehingga setiap orang yang memberikan aspek-aspek ubudiyah, doa, khauf, ketundukan, isti'anah, tawakal, nazar, azabah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Waliyadzubillah. Dan ini Allah tegaskan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-117 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih." Innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan hal itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak pernah beruntung. Ya. Innahu la yuflihul kafirun. Seperti itu. Dan juga beberapa ayat yang lainnya menunjukkan tentang bahkan semua anbiya diutus untuk ahamiyah ini, untuk urgensi ini, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus ya seorang rasul pun sebelum engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus rasul pada setiap umat untuk menyeru apa? Anibudullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, ya. Nah, sehingga sekalilah bahwa ketika dua macam tauhid ini ya sudah menjadi satu yang mewarnai ya setiap hamba, maka seorang hamba akan memahami hakikat tauhid itu, bahwa di hakikatnya adalah sebuah keyakinan ya bahwa seluruh ya kebaikan al khair wasyar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, an-naf'u wad-dar kemanfaatan dan madarat pun adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meyakini hal itu. Selanjutnya ikhwatul izzah, adapun buah tauhid adalah bahwa seorang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh kepada makhluk kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang dihadapi, dalam setiap kejadian yang terjadi pada dirinya. Ya, kita mendapati ya bahwa sikap ini sudah mulai pudar, apalagi banyak wasilah-wasilah, sarana-sarana di mana seorang akhirnya mengeluh dengan wasilah-wasilah itu. Sesuatu yang hanya harusnya dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adukan kepada manusia. Dia keluhkan kepada manusia. Baik lewat apa? WhatsApp, Facebook, begitu kan? Nah, ini satu hal yang tentunya bahwa buah tauhid adalah ketika seorang memasrahkan diri kepada Allah dan mengadukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh kepada manusia, tidak mengeluh kepada selain Allah. Nah, antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini ikhwatul izza, kedua-duanya adalah mutalaziman. Satu sama lain adalah saling menyertai. Saling menyertai. Di mana tauhid rububiyah harus disertai dengan tauhid uluhiyah dan sebaliknya. Sehingga orang yang mengakui Allah sebagai Rabb yang menciptakan, zat yang memberi rizki, zat yang mengatur, zat yang memelihara, maka di saat bersamaan dia pun harus menjadikan Allah sebagai al-ilahul ma'bud, al-ilah yang disembah, ya. Ini mutalaziman, ya, saling berkaitan, saling menyertai, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Nah, adapun keutamaan tauhid ikhwatul izza, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya apa? Kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan al-amnu, keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah berikan keamanan dan Allah berikan petunjuk kepada dia. Juga dalam hadis Rasulullah SAW dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Hadis yang berikutnya menunjukkan tentang keutamaan lain dari tauhid adalah bahwa barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Isa alaihissalam adalah hambanya, rasulnya, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, dan roh yang berasal darinya, dan bahwa al-jannah surga itu hak, wan-naru hak dan neraka itu hak, maka adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga menurut amal kebaikan yang ada pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, adapun balasan tauhid, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun." Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka ya disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, "Hadzal ladzi ruziqna min qabl." Inilah yang pernah diberikan kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, buah-buahan yang serupa, punya keserupaan mungkin dalam bentuk, tetapi rasanya ya tidak bisa dibandingkan dengan buah-buah yang sama di dunia. Luar biasa, sungguh surga yang penuh kenikmatan. Kemudian khatibullah yang berikutnya, yang terakhir adalah kesempurnaan tauhid. Tauhid tidak bisa terwujud secara sempurna ya, kecuali dengan mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, dikuatkan lagi, diulangi lagi, serta menjauhi tauhid. Tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya berkaitan dengan diutusnya ahamiyah, diutusnya para rasul, di mana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang memiliki misi, diperintahkan untuk menyeru kepada manusia agar menghamba kepada Allah dan menjauhi taghut. Aini ikhwati fillah rahimakumullah yakum ajma'in, beberapa hal sebagai muqaddimah dalam pembahasan tentang tauhid ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Panther. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi pecahnya di perpaduan negara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga, rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026.

26 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket Pacu Kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarimaju, Basatu, Taguh, Jo Baradai.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Banar.

0: kesadanya. Balam lalu barabah mandi bungo si tawa di susuni. Salam lalu sambah kumali abarang yang gawa minta diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta usana, cerita begarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abah sua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, at tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Baik ke pasar, membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk di Kepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk di sana jangan sampai lupa.
2: Ado katun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja di sana. Nang kebab pantun jangan lupa bergabung di SMS.
4: Bahana FM Rancak Bana.

0: 103,2 Bon FM. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Selamat malam di sana pendangnya. Alhamdulillah bersama kita balik di Parang Pantun di sana ya, di acara Bapak Pantun kita di Malam Nangko. Dari pukul 9 malam sampai pukul 21 ya di sana ya. Nah, silakan untuk di sana nangka Bapak Pantun bagabong basa muambo saleha di siko. Dari pukul 9 malam sampai 21 di nomor 8212708300 ya. Nah, bantunya lado di sana nangka membuka pintu kita di Malam Nangko ya. Kita coba sapo dulu lah dulu. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kelia.
0: Iyo, Parang Pantun nak lay, Mak Mbo.
1: Bantun ayo.
0: Iyo.
1: Ayam jantan, ayam batino. Asam, karimu, ayam kadim. Temaladu, ayo nasi angin, sana lama rasulah.
0: Mandi, mandi. Iyo, mana lama tu, Mak Mbo. Kapa ampera uncu bayi naknya tu, sama lado tu. Randang tan lu lah.
1: Saya
0: iya.
1: Nanti boleh bantu saya yang ya.
0: Iya, lanjut, Mak Mbo.
1: Senyangi lah buat orang tiku dan mm-hmm. Tua jadi sudah pandan. Tahu tak dia dulu?
0: Jadi.
1: Senyangi lah buat orang tiku dan tua dan lama lagi. Dia tengah di pintu. Jadi Mak Mbo, bapa yang paling bagaimana kena kan ini.
0: Aduh lah. Iya mana tu?
1: Lagi saya lagu lah ada tamu ah.
0: Iya. Apa lagunya?
1: Baik saya lah. Babi ni dia buat sao.
0: Babi ni?
1: Dia buat sao.
0: Babi ni dia buat sao.
1: Dia buat sao. Apa no tengah penyanyi lah. Dia buat mau ah.
0: Iya.
1: Ada.
0: Tunggu, awak carikan dulu. Berindah Eko Babi ni jauh buat usaha.
1: Ya.
0: Makau
1: tiba si kuah. Tak terlalu makau.
0: Pengamai kalau tu dia.
1: Mantan-mantan rendah ayam kau dia. Nanti dah masak.
0: Ya Babi ni. Babi ni. Siapa dari siapa tadi?
1: Mak Pono, kenapa
0: nak? Mak Pono, tunggu nama babini ko, babini duo, babini orang, babini awak, babini artis, babini duo, indak kunjung babini, babini mudo, ulah babini duo, babini duo, sajak abak babini duo, bujang nak babini, babini,
1: ayah. Itulah, anak babini itulah.
0: Buset sajalah ya.
1: Ayah, bujang nak babini, itulah bujang tu.
0: Bujang nak babini ya, David Istanbul jadi. Ayolah, itu sajanya.
1: Oh, bujangnya berubah.
0: Iyo lah tu. Bujang ayam.
1: Iyo lah cuma gaul bujangnya mambul.
0: Iyo, bujang ayam ya. Sorry Mambo, Hasan salam lah dulu.
1: Iya.
0: Makasih banyak Mambo, sama doa yang sama untuk Mambo. Lanjut.
1: Salam doa bagaul, ada pak
0: Ade,
1: ada pak Ade buat Ade, no,
0: pak Ade buat Ade. Jadi.
1: Ada untu nya yo ada kelala nya yo
0: angga
1: apa no ni solok lu puro mambu namo no ba
0: yang di solok elok
1: ai lo lai tu dah badu
0: dah di solok cie ya yang tahu di solok ndak di silungkang tu nak yang elok
1: solok ada orang
0: ngen yo
1: ada ada juga no. Dia ada kena lah lupa membuat.
0: Ya, saya sadar lah. Lah masuk ya tu. Ya.
1: Buku itu lah sadar lah.
0: Jadi, buku kami ya. Jadi, Mak Mbo. Jadi. Jadi.
1: Awak di sana sadar lah nyo. Mana mula apa tu berurau lah dia lah.
0: Iya.
1: Maaf dah lah biar dia pulang yo.
0: Jadi, Mak Mbo.
1: Terima kasih banyak dah lihat.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM, ayolah tersangkut. Sedang sindawa Mak Mbo. Ini sana apa nama pandangan-pandangan masih

0: Kita rimo ya untuk di sana nang kau minta lagu berkirim salam di belakang Mak Ambo. Jadi kuiannya Mak Ambo dek Mama ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bakal be ana.
1: Belajar lagi kami bawa balik si Ena.
0: Iyo, itulah.
1: Tuh selera, tahu selera.
0: Iyo, kau baru tahu.
1: Cuma di muka Pak Mambur belakangnya Mama.
0: Iya.
1: Tuh
0: lah. Iyo, iyo, iyo lah. Muka belakang ya.
1: Iya, muka belakang.
0: Ayolah.
1: Mambo, yo, muka belakang ya, Mambo.
0: Iyo. Ajak nanti dia buki, nanti dia ada leh. Tipu ah ya.
1: Encik Singapura.
0: Iya. Singapura ya.
1: Iya, kalau mau nak dari Singapura menurun ke Tipu kalau lah mau menurun mah.
0: Iya, menurun sennya.
1: Kalau kakak Singapura nak kiri lah, tak mau nak kiri cepet.
0: Iya.
1: Kalau mampu tu menurun cepet itu boleh Tipu ah.
0: Iya, boleh.
1: Mengapa kini kau selia?
0: Bapantun wak kini bapantun.
1: Oh, bapantun.
0: Iyo, pantun lama dulu.
1: Pantun nak dulu baik kakak.
0: Mana? Aduh lah kak cik kak dulu.
1: Cik cik dulu nak.
0: Iyo.
1: Kapulau gitu, kapulau. Kapulau kak dulu.
0: Iyo.
1: Baburau kita baburau.
0: Iyo.
1: Kita baru rau udah
0: lo. Iyo, iyo.
1: Hai, Mambo. Tapi boleh tipu ada macam ya.
0: Iyo.
1: Iyo. Kamu nanya nurun.
2: Iyo.
1: Apa maje jalan mengaji.
0: Iyo.
1: Sinan subo batali duo. Ranggae kian menjadi.
0: Iyo.
1: Nan mudo satu kuating.
0: Iyo. Nak tiga pantun saya dia. Iyo.
1: Tahun pandan jelo manjelo.
0: Ranca.
1: Ya udah ada naik bosan dia. Mangga undangan nan dina karimo.
0: Iyo.
1: Ala
0: anda betul ada dia.
1: Kata-kata aku mana.
0: Iyo. Iko wanonen masak talu ke ko?
1: Iya,
0: masak telur ada darah.
1: Den lama ni makan ni.
0: Lama makan mah.
1: Lama makan mah.
0: Iya.
1: Tidak pala doa jadi yo makan tu kalau ada darah.
0: Iya.
1: Kalau lagu sih dari sana.
0: Iya, apa lagu makin kau?
1: Ya, yang saya dari dulu anak raja.
0: Pek dulu lah liat.
1: Ya.
0: Namo ya benar lah ya.
1: Namo agak mah.
0: Iya. Tukar salero. Pado manjando elok di madu. Cari apa baru. Selingkuh dalam lelaki. Ambillah dekau. Mati kerancaan.
1: Mati kerancaan aja lah.
0: Mati kerancaan lah liat. Nak
1: kerancaan aja lah.
0: Bentuk buruk salero tinggi. Ikut semua
1: ah.
0: Ah, itu atau? Aku sana Lena.
1: Iya itu lah untuk udah terlalu tinggi lah.
0: Iya, jadi lah. Salam lah. Iya.
1: Salam pertama untuk Mama tadi lah. Dan sudah terlihat orang Nen. Nak kembali bang itu, metam, suara kembali metam.
0: Iya.
1: Aja mulai kembang. Putra Sirbang.
0: Iya.
1: Gai Uban.
0: Iya.
1: Mana tu, anola mau naik naik naik naik lanjut ini kemana? Kini lanjut kini dulu saja.
0: Iya.
1: Untuk papa gitu ha. Sampai lo mari mari. Putri Sago. Putri Sago kini lah Putri Sago. Kalau enggak mau goncang di situ ha. Di kutamnya saya sebenarnya ada nenek Atar gitu.
0: Nenek Atar?
1: Iya, ini

0: Senator.
1: Oh, jadi jadi. Ha.
0: Di sekat itu mah?
1: Iya iya. Ha.
0: Sa dalam sabu-sabunya lah sebenarnya.
1: Mm-hmm, jadi.
0: Si kamel sebenarnya bukan kamel. Sa spesialnya itu aduh ya sebenarnya.
1: Mm-hmm, jadi.
0: Hampir cuci on pelupa sebenarnya.
1: Oh, jadi.
0: Sebenarnya cuci.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih
1: dah
0: saya. Jadi,
1: terima
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak banget.
1: Iya. Terima kasih banyak. Oh my God. Ini sana penanga masih ditunggu untuk di sana ya. Nangka minta lagu, bakirim salam, bakirim pesan di siko ya. Ayolah kita terimunan ko. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Oh, panjang umurnya atar gua.
2: Panjang umurnya atar monitor selalu.
1: Iya. Bisa di sana salaman lah nek. Gisi kami tidak tanda pun tidak pernah sih siaran kayak Putri Sago kan. Iyalah sehat nek.
2: Mambo di depan.
1: Iya.
2: Mama di belakang. Nenek di mana?
1: Di pertengahan.
2: Oh, di pertengahan.
1: Iya, pertengahan.
2: Ada di samping kiri.
1: Di samping kiri. Ama nenek ni di tengah atau samping kiri? Encak di tengah lah.
2: Kalau di tengah, kok nenek tentu tak baca mama aja yang taruh sama mbo.
1: Enggak lo doh.
2: Nah, nenek biarlah di kiri lo.
1: Nyo kalau nak kawan cari, dicari juga gitu. Tapi kalau nak indah di ujung dunia.
2: Nggak kalau mau sama mbo, nenek jo mama biarlah sebelah kiri lo.
1: Iya, jadi.
2: Apa pantun gini kau selesai?
1: Iya, nek.
2: Pantun nenek lah ya, doci. Iya,
1: Boleh nek, boleh.
2: Kalapau kita kalapau.
1: Iya.
2: Kalapau minum kopi.
1: Iya.
2: Kok pulang bau lah jagung.
1: Mm-mm.
2: Bagurau kita bagurau.
1: Iya.
2: Bagurau kita bagurau. Mm-mm. Jan pulos bagurau kita bagurau.
1: Iya.
2: Jangan dimasukkan pulau ke dalam hati.
1: Iya.
2: Dan sampai pulau kita tersinggung.
1: Iya.
2: Nah, cuma pantun neneknya Saleha.
1: Jadi, cuma bagarah nenek, bagarah di udara ya.
2: Itu kok bahkan bagurau aja nih masuk ke hati. Nah, aku jangan sampai lo tersinggung itu.
1: Betul benar.
2: Nah, itu lagu anak nenek minta gini ke.
1: Apa nenek nih yo?
2: Kalau dari apa ya, anak-anak do lagunya sih sebutin.
1: Oh, abai nenek dia. Jadi, awak ceritakan dulu deh. Abai cieknya, nek. Bakucak, nek.
2: Oh, bakucak.
1: Mm-mm.
2: Oh, cieknya?
1: Iya.
2: Kalau dari Silva Hayat, ya, ada terangkan nenek yang murid-murid itu suaranya.
1: Iya.
2: Oh, apa nama itu? Di rantau hidui. Dirinya ya, tapi judulnya nenek tak tahu lah.
1: Iya.
2: Dirantau di susah bana. Mari kita pulang ke kampung. Itu je apa tu.
1: Iya.
2: Kok kapai tak ada nama nyuruh, kok kapulang tak ada nama narang gitu.
1: Iya.
2: Bunyi-bunyi abai suaranya terangan. Tapi nenek kurang tahu lo judulnya tak tahu. Orang penyanyi nyongi tak nenek tak lebih. Ledo kak tu.
1: Iya, itulah.
2: Kok indah biarlah yang lain je lah Saleha apa ya.
1: Jadi, iya. Bisa dijadikan, Zak.
2: Kalau indah do.
1: Silva Hayati.
2: Kajak aja lah Saleha.
1: Silva Hayati ada badan panik, upah tak dapet. Anak ayah mas malang nasibnya, abah muka duo, came kok tasisya, hanya harap bakawan, doa untuk ayah, menanti oto ayah. Malang denai ba mimpi menanti menyasa denai menerimo.
2: Ba muko duo tu lah Saleha.
1: Ba muko duo oh dia teh maya.
2: Iya ba muko duo tu lah.
1: Jadi itu saya nek.
2: Salam nenek yang pertama untuk Saleha.
1: Terima kasih banyak.
2: Buat nenek tu ha.
1: Iya.
2: Terima kasih salamnya dari mama tak kaya.
1: Iya.
2: Untuk Mak Embo. Salam kat pintu dari Mak Embo yang kat pintu ya.
1: Iya, kat pintu Mak Embo tadi nek.
2: Ya untuk Mak Embo tu. yeah. untuk Putri Sago,
1: yeah.
2: Mama Wita di Manggung, untuk Elo,
1: yeah.
2: Sanopa, Rangga, untuk Putra Anye,
1: yeah.
2: Untuk ayah kandung ada terangnya ini, untuk kesandonyo lah Saleha pokoknya lain dan mendengar radio bahan mako ada pek salam dari nenek spesial yang sebut namanya dari nenek.
1: Jadi.
2: Terima kasih ya Saleha.
1: Iya, sesama nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak bana.
1: Ayolah, terima kasih banyak untuk nenek Atar ya. Lah bergabung pula bersama kita di malam nangko ya di bahan apa pantun di 0821-2270-8300. Untuk di sana masih ditunggu di sana nangka minta lagu bakirim pantun tentunya ya. Ayolah kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam ini nanti.
1: Iya, parang pantun awak lai.
3: Parang pantun gini.
1: Iya.
3: Iya. Pantun ada tu.
1: Hah?
3: Abu santun.
1: Apa?
3: Abu santun.
1: Iya, abu yang lihat. Sama hantam baik kalau dia Putri Sago. Suhunya, wah. Nak cahaya, wah. Dan nak nisa. Ayolah, abu yang lah agak sama hantam dulu.
3: Jalan dari Sanjo. Perjalan berdua-dua.
1: Iya.
3: Perjalan dan nanya otoh. Sambutlah salam dan dari Putri Sago. Salam untuk pembuka kata. Sambut di umi di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo.
3: Hai sama-sama balikuloh, gulo di balik di wakiloh, berakabar minan cantik di malam nangko. Apalagi sehat saja.
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja. Terus aku baalai sehat-sehat saja.
3: Alhamdulillah. Lah nak
1: dua nya, dua pantas saya yang nak tiga nak empat dah. Untuk ayang mem nak gi ada antunya. Tu tepantun untuk ni sebaru tu.
3: Buah apa nama buah kapun doang.
1: Iya.
3: Buanan masak dimakan musang. Buanan masak nan makan musang. Musang mah makanan dari patang. Sayang denai bukan sembarang sayang. Sayang nan indak kabaril pandang.
1: Iya.
3: Antah di tuan nan membagi sayang.
1: Iya.
3: Jalan dari Indrapura nak ke bayang. Jalan babelok nan ke tepan.
1: Iya.
3: Jalan nan lurih nan ke Pariaman. Kadang ba arek bekasnya sayang. Kadang ba arek tuan tinggalkan.
1: Iya.
3: Meninggalkan tuan nan ini.
1: Lanjut ya. Halo. Halo. Putri Sago. Mana suaranya kah? Halo. Hilang-hilang timbul ada salah jaringan ya. Ayolah masih ditunggu Putri Sago. Silakan balik di telepon ya. Di 0821-2270-8300 untuk nusana nangkap pantun di malam nangko bersama Mbo Saleha ya, silakan. Azizah masuk dulu ya. Halo, assalamualaikum. Taimpik kalau mau.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni aku.
1: Iyo, Azizahku. Ba kabar Azizah. Halo. Halo. Halo. Jaringan kayaknya di sana ya. Di telepon boleh Zita.

0: Hai, di sana pernah nggak? Kita coba balik ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Putih, Yoni.
0: Iya, ada putuhnya. Minta lah lagu dulu, Biko. Lagu lah dulu.
1: Ayo, minta lagu putih aku, Cik Leng.
0: Iya, apa lagunya?
1: Lagunya... Usah bimbang je ragu lah.
0: Usah bimbang je ragu.

0: bimbang di ragu. Dia tu usah bimbang
1: di ragu. Usah menaruh bimbang ya?
0: Usah menaruh bimbang.
1: David Istanbul kan?
0: Yang berduet Uni?
1: Iya, berduet itu sama Nabila Mori. Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi.
0: Jaringan kurang lancar mau.
1: Iya. Yang iya mah. Iya, salam lalu.
0: Kenapa kan dulu kan?
1: Tambul ya. Iya, pantun lalu tambah. Lanjut.
0: Buah banana, buah rambutan, buah nanas, tiap tangkai.
1: Iya.
0: Sadang ba arek babi yang tangan. Sadang ba are tuan tinggalkan.
1: Iya.
0: Ikulah kasihan dan talarai. Dari baso hendak sataruko, baranti sabantanan di soroso.
1: Iya.
0: Walaupun badan nan bagawan. Namun hati nan walaupun badan nan bagawan.
1: Iya.
0: Anta pabila kapatamu ko.
1: Iya.
0: Hai.
1: Alunya batamu yang enggak mau batamu Menteri Sago atau Ayang Beb tu ragu ah.
0: Kedua-dua.
1: Mbak ceritanya nang kapan jadi tu.
0: Alamak.
1: Macam mana ni? Tak cakap wak dah. Iyalah. Ada jen lain ke ditambah pantunnya?
0: Beba jalan ke padang panjang. Beba jalan dan membalik kota.
1: Iya.
0: Mak sedang lalu tuan tabayang. Mata tapi siang jadi latihan.
1: Iya.
0: Asal lai dapet dan lai gubalo. Gubalo itia jadi juo. Hati padian nan Allah ramu.
1: Iya.
0: Ramu nan indak kata tidokan juo. Alat ni.
1: Iya lah tu. Iya, salam lah dulu.
0: Salamnya untuk ini keluarga saya. Semoga panjangnya.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga lancar aktivitasnya sampai akhir ya Umi.
1: Amin.
0: Buka pintu dia Umi.
1: Buka pintu Mak Ambo.
0: Oh Mak Ambo deh.
1: Iya.
0: Untuk Mak Ambo, untuk Mama, untuk Mama Bang Dedek cuma. Untuk Putra Arifan, Dr. Wahid Daroma.
1: Iya.
0: Untuk Aziza, kontak
1: yang dapat. Iya, untuk Putri lo Aziza.
0: Aziza.
1: Iya.
0: Untuk Aldi. Untuk Pak Pini Samone. Untuk Mak Itam, Cak Daal. Untuk TL Samona anaknya. Untuk Anissa.
1: Iya.
0: Untuk Jomar Kumbang. Untuk Winika di Pelala,
1: iya.
0: Untuk Indaliar, untuk di untuk sebesar-besar jelah ini salam kompak, salam badan sanak jelah dari Putri Sago seluruh pendengar radio bahana kata terkecuali,
1: iya.
0: Di mana berada untuk online sih ya nih.
1: Jadi.
0: Makasih ya nih.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Iyalah, terima kasih banyak Putri Sago. Iyalah, di sana Pananga masih diterima ya. Untuk di sana nan kami minta lagu bagi salam ya. Bagi salam. Ba pantun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Aziza. Aziza, lo kata nak.

0: Betul, Mak Ita malas. Saling gua Mak Ita. Yo yo yo. Ayolah, apa kabar Mak Ita? Sehat?
1: Alhamdulillah, le mendung-mendung sayang.
0: Si oh, mendung-mendung sayang. Hujan tadi. Hujan.
1: Hujan tak ada rofi. Tak ada bulan. Tapi saya kira lah keselok tadi ni lah.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Yang ni aja parang pantun gini lah.
0: Iya, jadi boleh ya.
1: Pada lendak meniri-niri yang putri kago tadi.
0: Iya. Iyalah.
1: Kau tuan pergi ke kawah. Kalau ambil ani kau sembuh muda.
0: Iya.
1: Sebab nama lang untuk hari galak tetam buang kau tekulu.
0: Iyo, alai. Ah, lain tak ada lain.
1: Okay. Ah, tak ada pasal saya yang.
0: Jadi,
1: Kau tuan kata ibu kau padang ke Malaya. Kau yang jalan ke Muaro.
0: Iyo.
1: Saani, sa putri sa gora gujo bimbang. Dalam mimpi kita berdua.
0: Iyo, iyo.
1: Yo
0: ale. Yo yo. Yo kalau nak kalau jodoh nak ke mana nak hitam?
1: Nak
0: ke mana doh? Nak
1: pigo penting cair yang.
0: Jadi mak hitam.
1: Alah kalam guna ta balik kandonyo ni nak hujan. Indak mak hitam mati di penyakit.
0: Iya.
1: Amat tidak putri tago, nak belum kesampaian.
0: Iya, iya, iya.
1: Ayolah, anu lah selesai hati, anu ya.
0: Iya.
1: Orang lah akan biasa lo, Lena.
0: Jadi, jadi.
1: Kan awak ada, nak.
0: Oh, beli ya.
1: Kau lagu ya, kau tutup, kau dah lagu lah.
0: Iya, jadi, jadi.
1: Nama itu, kawin lagi lah, selesai.
0: Kawin lari?
1: Iya.
0: Sama kawin lari selai je Putri Sago. Alah, iya daripada bimbang-bimbang je Putri Sago ya.
1: Itu Aziza je dia je. Untuk Aziza dia semarang je lah.
0: Aziza lah nama kawin lari Aziza.
1: Kawin pun banyak
0: je. Iya, iya, iya.
1: Apa tu kawin, kawin buat tambuh, kawin lari.
0: Kawin lari.
1: Tuan-tuan ada kata lagu, ya lah nak tak jadi ni.
0: Iya, iya.
1: Untuk kau kawin waktu melalui DTR lain, DTR ukuran tinggi ni dah.
0: Iya, iya. Jangan melalari lain lain dah, Mak.
1: Iya, nak lambung ya di sini, nak pakai remi-remi ya.
0: Iya, jadi. Nah, biasa saja.
1: Tuak Aziza, Aziza dia tak kenal. Apa lah kita kenal
0: Aziza? Iyalah, apa lah nak dipakai Aziza kini kau?
1: Jadi lah Aziza aku bantu cilai ya.
0: Jadi, jadi.
1: Dia putih kulit kena angkat peci, dia kat cia lah dia juga.
0: Iya.
1: Apa limu ni Aziza pakai, cia mengecek cek tak kenal juga.
0: Ansoy.
1: Untuk kau bisa, untuk baik kau beli ya.
0: Iya, dibalik dia Aziza. Nah, dia tak putih tadi nak mampu, Mak Tam.
1: Iya, salam tu seleha kau juga.
0: Dah terima kasih.
1: Salam merdeka.
0: Iya, jadi salam merdeka. Jadi
1: kali merdeka tetap merdeka.
0: Iya, Mak Ita, terima kasih banyak.
1: Kali bahana di udara tetap di udara.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Salam tu Aziza.
0: Doan lah banyak iklan Mak Ita. Dapet lo, apa kan?
1: Apa?
0: Doan banyak iklan. Tari mengudara waktu, Mak.
1: Iya, itulah. Tuan salam je untuk orang cu tak?
0: Jadi.
1: Haji di Jakarta. Aldi kau nak pernah tu bantuan dari dalam makan paya marah pelak maksudnya.
0: Lai, Aldi lai berpantun lai. Aduh, tiga ampe ya. Disiapkannya pantunnya tu. Lai lah rancak-rancak.
1: Iya. Salam je lah. Tahu kau sadar lah.
0: Iya.
1: Ya lah selera aku kat tulang hanya sahaja.
0: Jadi, Mak Itam.
1: Kau sudah kena ikat ya.
0: Jadi, jadi, jadi.
1: Ayo, kalau lagi itu sangat lagu ya ni tu. Nak jauh sebab nak ada nelok lah.
0: Iya, pada soa.
1: Ini dah tersabut kamu, dia kira salam merdeka.
0: Jadi, jadi. Jadi, Mak Itam.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bana FM rancak bana.
0: Ayo, makasih banyak Mak Itam rancak bana ko. Ha. Ayo di sana pandangan di belakang Mak Itam di sana bunyi Mak Itam ya. Mak Itam. Ayolah, kita terima Aziza balik. Halo Aziza.
2: Ayo Romi.
0: Mbak Anya tabu tu tadi tu. Usah nak
2: dengar. Yang mau ni.
0: Iya. lanjutlah pantun Najizah dulu.
2: Dari Sarimpa uang hendak ke daerah Linta.
0: Iya, usah.
2: Tadi dua kita ke sawah Linta. Untuk dosa-dosa Aizah yang kini sedang padanga, marilah kita bergurau.
0: Iya, Ajizah.
2: Bergurau iaitu kita radio bahana FM Tercinta.
0: Iya.
2: Bela masuk ke dalam sekolah tak boleh uni.
0: Jadi, bekolek di. Jadi boleh. Ya. Salam lalu. Salam cik 25 lalu.
2: Lagu langsung dulu ni.
0: Jadi, lagunya apa? Iya.
2: Kita tak penuh hati udahnya kalau di jurang rumahnya ni.
0: Jadi, cinta. Mak Hitam kirim salam tu.
2: Iya, salam balik tu Mak Hitam. Semoga tak terlalu puas keluarganya.
0: Jadi. Ha. Yang dari Dindra sama Andi Dharma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya dari Eja atau dari Daya Dara?
2: Dia Dara saja juga nih.
0: Dia Dara. Cinta sepenuh hati ya. Yalah, makasih Ziza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata FM Ranca
0: Pana. Yalah, terima kasih Ziza. Jom bocil-bocilnya di sana ya. Yalah, kita lanjut ke azan dulu di sana. Selamat menunaikan salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sebelah Kota dan sekitarnya.
3: Kini saatnya kita masuki waktu salat Isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

di awal kata selamat bertemu, selamat bersua, kadang ketat tua je muda, pemudi serta pemuda ada lingkuang sambah kesadanya. Balam lalu berapa mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawa tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Beribu maaf kami pinta ke sana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana ya saudara. Abersua kita balik, balain merono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh

0: Aduh pikir ku lewat.
1: Iya dia, adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi uan, deh. Elo udah koe. Tapi di mau cak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Kata toko Mas Ilham pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mah.
0: Yo, subananyo, tuan.
1: Iyo, dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini, ya. Capek lah, dimana tempeknya, tuan. Tunjuk lambu, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor 42, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
4: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
3: Memang apa keunggulannya?
4: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
3: Kalau cara pakainya bagaimana?
4: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
3: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
4: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
5: Wakang, wakang, wahana,
6: rancak bana.

0: Bang.
1: Anak tuh kenal sama cewek cace tuh.
0: Cewek aja?
1: Iya.
0: Aja apa aku?
1: Pokoknya aja. Ambi panjang. Matu biru. Ibu amat cuang. Bibi esok suke. Lalu erum ciang. Body seksi. Tinggi sama baik.

0: Sana 3.2 Ban FM. Di sana penangan kita sambung balik ya di bahana bapantun kita di malam nangko di sana. Masih bersama Mbak Saleha di Siko ya, dan kami masih terima telepon-telepon sana ya di malam nangko. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo.
1: Iya. Makan PMP ketika malam. Kalau apa luah dek pada mana?
0: Iya.
1: Daud Marape, jawablah salam.
0: Iya.
1: Kawasih penyiar Radio Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud kiranya.
1: Iya, Saleha.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke tepi bandar.
0: Iya.
1: Banyak orang pai makan siang. Daud tiba dari Sangka.
0: Iya.
1: Manumpang pantun di Radio Bahana Padang Panjang.
0: Iya, mulia. Selamat.
1: Daud kapun, daun rimbang.
0: Iya.
1: Bapak gunung menurunkan biso. Biso bapak pantun sambil wadendang.
0: Iya.
1: Kamu biso danga di radio.
0: Iya.
1: Ale mulia tambah.
0: Mulia.
1: Pai Raun ke Palembang. Berhenti Sabanta di Jambatan Ampera.
0: Iya.
1: Dari Bapantun, Jawa Dendang. Di malam ko di Radio Bahana Basamo Saleha.
0: Iya, betul.
1: Naik perahu ke Jakarta.
0: Iya.
1: Pulang ke Padang, naik sepeda. Mari kita gabung ke Radio Bahana.
0: Iya.
1: Ada kamu penyiarnya sama Saleha.
0: Iya.
1: Iya, Wana ya Saleha ya. Sampai dari pantunnya deh.
0: Ya, di tambah. Pai
1: tahun ke Padang Panjang. Tinggal ke Banta di ke radio.
0: Iya.
1: Mari pantun sambil berdendang.
0: Iya.
1: Itu tangga apa kamu-sama.
0: Iya, Daud.
1: Kayu beringin batangnya gadang. Daunnya banyak sabana rimbun.
0: Iya.
1: Dalam batangnya ada kulo galo-galo. Mari gabung ke Radio Padang Panjang.
0: Iya.
1: Acaranya mari bagu bapantun di Galombang 100.2.
0: Iya.
1: Dari Selungkang nak kabaso. Tinggal sabantah ke rumah elok.
0: Iya.
1: Lai bulia nak anak basuo.
0: Iya.
1: Kapanya dah onen. Sabananya elok. Ah, iya. Selain elok ya. Sabananya kilonya ya.
0: Iya.
1: Tari wak lanjutan untuk sang kekasih.
0: Iya, di sang kekasih.
1: Dari Libonang nak dalam kanang kodo.
0: Iya.
1: Tinggal sabanta di Parit Lantau. Dialah makan jo sambalado.
0: Iya.
1: Asalai duduk badam siangan.
0: Onde-mande. Lambui. Lambui dos.
1: Kau tak sangka naik oto. Tulangnya naik bendi.
0: Iya.
1: Putar lagu untuk Putri Cikumbang di Baso. Lagunya cinta satu hati.
0: Onde-mande. Onde-mande ya. Habis santunnya tu?
1: Tak
0: ada pantunnya tu dah.
1: Pantun kan nak
0: jangkan dulu pantun lah. Bisa
1: tak
0: ada, bisa ada. Cinta satu hati lagu lah ya.
1: Ayo, betul daunan.
0: Betul kau saja lah.
1: Saleha jadi ibu guru ya dia. Iya bu.
0: Rayola sama Pinky atau David yang mat?
1: Daud cuma minta lagu Andra Respati sama Eno Viola.
0: Oh, Andra ya. Jadi. Boleh ya. Jadi, salam-salam lah dulu, Daud.
1: Salam pertama untuk Saleha yang sedang menyiar di malam itu. Semoga terkembang selalu. Merasaki buat Saleha dan Daud. Semangat nanti sampai acaranya selesai.
0: Amin.
1: Sampai pasti kau tak akan bekerja sama Saleha. Kau kawan ini Saleha.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kau kawan ini di udara.
0: Iya.
1: Di kawan ini di pelolok, kau berang ya.
0: Oh iyalah.
1: Berang Pak Guru.
0: Guru. Iyalah.
1: Tidak Pak bergurau.
0: Iya.
1: Salam untuk Daunen yang sedang on air.
0: Iya.
1: Yang sedang istirahat, semoga sehat keluarga.
0: Iya.
1: Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang. Salam sehat dari Daud, dari peminat yang dapat ilokah untuk saya Saleha.
0: Jadi, terima kasih banyak.
1: Salam untuk yang lapang gabung tadi. Semoga sehat selalu merasaki.
0: Iya.
1: Dan lancar aktivitasnya sehari-hari di hari Kamis di Siwan.
0: Iya.
1: Yang akan bergabung tapi salam juga Peko dari Daud di Daud dia juga bergabung dengan Daud Nen adalah Daud Nen Tori aja.
0: Iyalah Daud Nen yang di hati.
1: Salam untuk Putih Sumbang di Batu, semoga selalu merasa jiwa Putih Sumbang di Batu. Dan salam di aku di Bukit Gomeh, Sadole, Suara Menengah, Sorok Kedua, dia lagi salam tempat kecuali di radio yang selalu Daud rindukan siang dua malam.
0: Jadi
1: soalnya Daud mendengar radio Bahana Padang Panjang, soalnya lagunya rancak-rancak, apalagi Daud memakai sound system yang dipakai bunyinya seperti organ tunggal Bapak Kemisir.
0: Oh, jadi, mantap. Iya.
1: Iya, mana tahu saja bakal karaoke di radio Ruhak Nasuo, Soleha.
0: Iya.
1: Jadi, tahu bakal karaoke melalui, tahu melalui di rumah.
0: Iya.
1: Ada tanya kan, alai, saya kabul dia awak bakal karaoke di radio Bana, ya Soleha.
0: Iya, bisa diusul sama Pak Wanonen ya.
1: Itu apa organ? Tahunnya nak pandai main tak?
0: Lai buat organnya.
1: Oh lai, alhamdulillah. Kalau iya tahu soto itu pasti mah.
0: Iya, insya Allah.
1: Kita siapkan ada sekitar 23 buah lagunya.
0: Onde-monde.
1: Tapi kebanyakan lagunya lagu nostalgia tahun 80-an.
0: Iya.
1: Terima kasih lah macam nama telefon Daud. Terima kasih lo diputar lagunya untuk seseorang yang jauh di masa dokek di hati lo Soleha ya.
0: Jadi
1: Daud kutui jo pantun kurang pahuah baku dua lima.
0: Iya.
1: Gandangnya di gue palu kuah ano. Baku ruang di hari sanjo.
0: Iya.
1: Daud buat pantun. Daus katurun kamaurak selo, ke radio hanya bergurau.
0: Iya.
1: Daus iyo turun juga nyawa. Assalamualaikum saja, panutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleha, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Iyalah, terima kasih banyak untuk Dadaus ya di sana ya, di Dobok, Batu Sangka. Di sana di belakangnya ada Daus masih ditunggu TL. Silakan melihat TL. Tadi belum sempat nih deh ya. Ya. Para wakil.

0: Ya, di belakangnya Dedau sudah sana ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya,
1: Sehat, orang.
0: Alhamdulillah, Pak Delay sehat.
1: Tadi seperti yang dulu.
0: Seperti yang dulu, alhamdulillah. Tidak seperti yang kemarin.

0: Berpantun lah Pak De.
1: Tak sama je ojek, menumpang ojek ke. Pak De je jauh sebabnya.
0: Nak pantun Pak De dekat Ciek lah.
1: Wah, iya. Dia banyak mana kalau nak pergi laut ke?
0: Iya, nak ada Ciek sajalah. Tanda kita masih berpantun. Melengkapi acara pantun. Nah, iya. Beko berang lah orang lagu puta Pak dia dak pantun jenya ko. Hai, biar agak ciek malam ko.
1: Menurut dia orang banyak.
0: Ha, iya iya.
1: Jadi saya punya sembilan. Udah nak habis kelang.
0: Iya.
1: Sanela nak ilmu lumbo. Ambil air dah tu tangan.
0: Iya.
1: Makan lah hal ini kerja. Dan dibuang karuknya.
0: Iya iya.
1: Sebuah ketinggian tempat yang dari saya lama.
0: Iya.
1: Jalan raya ke Pekan Baru.
0: Iya.
1: Jauh dari kami dakian. Yang matah dari kami mataan. Bahawa itu wajib tentang itu.
0: Iya.
1: Jauh halamang itu kami.
0: Nah, itu saja Pak De. Lagunya begini ke? Lanjut Pak De.
1: Kau tambah.
0: Boleh. Ya, kalau ada ditambah, kalau tidak ke lagu, boleh nak. Lagu Pak?
1: Lagu lah ya.
0: Jadi. Pak ya, panjang lah Pak De memikir. Anak mintu, anak mama nak. Anak mintu. Apa?
1: Cepat di dalam.
0: Anak jadi anak mintu, anak mama tu dah.
1: Cepat di dalam lah, lamunin dah 3 bulan.
0: Tiga bulan cinta tajalin. Di dalam. Salam lah Pak De.
1: Masih sihat-sihat.
0: Lai, alhamdulillah Pak De.
1: Tak tercuri anak kamu ke radio lebal.
0: Di dalam. Oh iya. Bersobok beleng sore waknya nak.
1: Dia sibuk di keparak panjang ke.
0: Iya, keparak Pak De gini. Parak yang mah tu. Amin, doa yang sama untuk Pak De juga Bude. Salam untuk Bude lain di rumah tu.
1: Iyalah. Kata Nova.
0: Iya.
1: Anissa, Mari.
0: Ya,
1: Untu.
0: Iya.
1: Kalau jenjo lagi nanti jo.
0: Iya.
1: Ani, Sri. Baju Pelala.
0: Iya.
1: Mahambo, Nurul.
0: Iya.
1: Marwa. Itu Mama Riri.
0: Iya.
1: Putra Tanjung. Udah da'al mah Putra Tanjung.
0: Udah da'al. Oh iya.
1: Tina Rosa. Putri Tanjung.
0: Iya.
1: Periaman. Oma Gaul. Daud. Daud yang lupa. Saya Pak De. Daud yang de.
0: Iya. Tepui.
1: Dia berapa pun tambah. Alah lupa Pak De.
0: Iya.
1: Kita Pina Aziza. Putri Bungsu Babe Yanti. Unidah Liar Aldi tu kawan-kawan.
0: Iya.
1: Unika Rika. Lehuban.
0: Iya.
1: Kim. Ajo Munir Maitam.
0: Iya.
1: Linda Weni. Wanjai.
0: Iya.
1: Wan Mister Adu Alam. Itu ATL.
0: Iya.
1: Ika Tanjuang. Ika Tidek, Kuja Simba. Elok di Silungkang.
0: Iya.
1: Ada mana nggak suruh baju, tapi salam dari Pak De itu.
0: Jadi. Bukan nggak ada cabai di dalamnya Pak De? Kamu apa ini kok?
1: Kamu buta tadi nggak?
0: Entah, kini kok hilang ya kok? Kalau nggak ada yang itu Pak De?
1: Oh, apa? Oh, takut kalau main?
0: Takut? Apa judulnya?
1: Takut kalau main.
0: Takut kalah main? Oh, iya. Takut. Kalah main. Jaringan atau bakal kini kok?
1: Aku nak anak mak tadi tu lah.
0: Takut.

0: anak
1: Ikut
0: mama.
1: kaki apa saya anu ndak dua bunyi tu anu kok.
0: Siap?
1: Bisa.
0: Takut, takut, takut. Takut hari malamnya.
1: Dia lebih putar tadi ya. Dia tak ada
0: Ada
1: hari
0: tadi
1: malam.
0: siang. Ya, biasanya ada kok, Pak. Kok nak mencogok. Takut. Takut di hari malam, Pak, deh. Iya, Pak,
1: Dari
0: deh.
1: malam tu takut ya, ya.
0: Iya.
1: Tak ada orang bangga.
0: Iya.
1: Tak cukup takut, siang malam takut. Ya.
0: Iya. Apa dek Pak dek?
1: Anak mama anak minta anak mak saya.
0: Minta anak mama selah.
1: Ayah. Ikut sakit perlu dia.
0: Mintu anak mama jadi adilah. Enak, itu saja Pak deh. Makasih banyak. Laba gabuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyo, mana? Iyalah, makasih banyak Pak D lah bergabung pula di malam nangko di sana ya. Iyalah Pak D, mintu anak mama ya. Anak mintu anak mama, anak mintu, mintu. Santai santai. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Leha.
0: Iyo TL, Mbak Akaba TL kini kok.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lama kan TL?
2: Allah.
0: Allah. Ini cerah di kacang kini kok.
2: Tadi lagi cerah kini berangin nah.
0: Oh, berangin nari. Iyo sama Jessica mah.
2: Apa dia lo di?
0: Jadi boleh lanjut TL.
2: Dari pagi sampai malam, ada saja nanti kerajuannya.
0: Kukuh
2: lain nampak hasilnya.
0: Iya.
2: Temu-temu kami di malam hari itu. Babantun ganti-gantian.
0: Iya.
2: Berikan kabalehnya. Bunga melati di tengah laman.
0: Iya.
2: Ada kek sebatang kayu. Di sana jaweklah salam. Lasa minggu itu tak bersubuh.
0: Iyo.
2: Kindawan tumbuh di kindawan penyapuh ameh.
0: Iyo.
2: Tanammu ameh koto tuo.
0: Iyo.
2: Ibu giliran awak jadi kameh. Untun apa nangka gantinya?
0: Iyo.
2: Nangka gantinya.
0: Iyo.
2: Buat latik-latik tumbuh di rimbo.
0: Iyo.
2: Dimakan basamu jo anak baku.
0: Telu
2: pulo di malam nangku.
0: Iyo.
2: Buat pisang jo katan alah tibu pulo.
0: Iyo. Iyo.
2: Mak Ambo sama Seha.
0: Hah?
2: Mak Ambo ya mantan.
0: Mak Ambo tadi mantan. Oh, mantap.
2: Makan sambal lado jo ampiang tadi ya.
0: Iyo.
2: Natamu sambil mota.
0: Mm-mm.
2: Allah basuwa semakin gigi ya.
0: Iya.
2: Jatuh puh diiringi jo. Salah mah. Bulang lek lu.
0: Jadi. Boleh ya?
2: Allah basuwa jam tiang tadi ya. Makan natamu sambil mota.
0: Iya.
2: Allah basuwa sangat gigi ya. Jatuh puh di iringi jo doa.
0: Iyo.
2: Tak jadi tu nak?
0: Iyo.
2: Allah mah.
0: Allah tu. jadilah. Salam-salam lah dulu TL untuk si tu.
2: Pertama am tak lagu lo ko punya putih lo ko.
0: Jadi lagu apa dulu?
2: Nah. Mah tadi tu lah. Kasih habis sayang tak hilang.
0: Iyo.
2: Nah, kasih habis sayang tak hilang hidupnya.
0: Kasih habis sayang tak hilang. Kasih habis. Dari Ratu Sikumbang, Ucok Sembara.
2: Ratu Sikumbang lah.
0: Ratu Sikumbang TL Nio. Jadi, salam lah dulu TL.
2: Katamu salam untuk Seleha. Siap selalu menghormatinya.
0: Amin. Iyo, doa yang sama untuk TL, bersama anak-anak.
2: Iyo, amin. Doa Pak Ambo tadi.
0: Iyo.
2: Mama Bol. Aziza.
0: Iya.
2: Abi jo Adila keluarga kawan no.
0: Iya.
2: Tu Pak D jo Bu D. Tu si Daud. Bajak kila putri sumbang tulai.
0: Iya.
2: Dalam pohon nama. Tu untuk Sanopa, Daal.
0: Iya.
2: Gadis Pelala.
0: Iya.
2: Aku kami selasa dua leslan lah anak mana ngawat dua aku dapat selan istimewa selade.
0: Ah jadi iyalah.
2: Aku nak lupa lah tak nak tercinta begitu di dalam.
0: Jadi.
2: Iyalah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak bana.
0: Iyalah dosa nak pandang ya dari. TL di sana ya, lah ikut bergabung di malam nangko. Ila di belakang TL kita terima penonton selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni.
0: Iyo, sambung balik Aziza.
2: Tak boleh ya Uni.
0: Beli ya, lanjut Aziza.
2: Dari Sabang ke Surabaya.
0: Iyo.
2: Dari pulau kita Tabang ke Pulau Mataram. Di Rabu malam nangko, ada Uni dan kami bernama Saleha.
0: Iyo.
2: Nama kawanan di acara kartun kirim parang pantun dari jam 7 sampai jam 9 malam.
0: Iya betul.
2: Masjid umat Islam ada 5 waktu. Dilakukan di mana saja satu hari. Usala adik bintang 100 juragu.
0: Iya.
2: Udah ke adik sayang iyalah sampai mati.
0: Iya.
2: Makan buah mangga juga cuma
0: kok.
2: Dimakannya bah sama-sama sambil campur makan juga tersebut.
0: Iya.
2: Di tahun 2006 tu inisial masuk ke 81 tahun Indonesia merdeka.
0: Iya.
2: Walaupun macam-macam ada suku juga budaya tetapi tetap satu juga.
0: Iya betul Aziza.
2: Lagunya yang tadi saja lah ni.
0: Apa tu lagunya?
2: Dari dia darah aja lah ni.
0: Dari lagunya apa? Apa lagunya?
2: Apa
0: lagunya?
2: Cinta sepenuh hati aja lah ni.
0: Cinta sepenuh hati lah tadi nak.
2: Tak tahu dah.
0: Allah tadi rasanya cinta sepenuh hati. Enggulah. Allah tadi dia darah Allah lah diputar tadi.
2: Oh,
0: Allah. Iya, Aziza minta tadi nak. Saya minta tadi cinta sepenuh hati. Aziza tadi nak Allah putan itu. Yang lain Aziza, yang lain.
2: Apa beda dari Sarugo lah ini?
0: Dari Sarugo.
2: Dua orang rumahnya Kaldi ini.
0: Jadi.
2: Salamnya untuk Kaldi juga rumah. Semoga dedek bayinya sehat. Semoga biasanya sehat pula dijauhkan dari baru bahaya.
0: Iya.
2: Itu tuh TL tadi, aduh ama ampera uncu. Semoga dagangannya laris manis, murah rezekinya.
0: Iya.
2: Itu tuh ada gai uban.
0: Iya.
2: Aduh mama kaul. Aduh Pak De sama Bu De.
0: Iya.
2: Itu ada ma ambo. Aduh udah elok di silungkang.
0: Iya.
2: Itu yang di atas tadi nenek atas tuh nih yang mengepon nomor 3 tadi.
0: Iya.
2: Tu untuknya kak kacang sadonyo jiwatu limba.
0: Iya.
2: Pokoknya bangkapong dia malam nanti dapat selam kompak yo ni.
0: Jadi.
2: Spesialnya banyak untuk orang rumahnya kak Aldi ni.
0: Jadi.
2: Yo Aldi gayus, yo mama juga yang ada di Jogja ni.
0: Jadi.
2: Makasih banyak ini cantik aku.
0: Iyo sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Ban.
0: Iya, makasih banyak. Iyalah. Di sana itu penelpon terakhir ya. Ada chat lain. Terima chat lain ya di sana ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya si bunda kita. Alhamdulillah, Bun, udah sehat.
3: Sehat.

0: Magpantun na lang.
1: Iyo, mapantun kita.
0: Buwag palo, buwag galondi.
1: Iyo.
0: Bawang sa mo ba nang...
1: Mm-mm.
0: Tinga ba do, magkanati.
1: Iyo.
0: Tinga to orang, laysa nati siya nang...
1: Oo.
0: Tinga to orang, nang...
1: Iyo, iyo, iyo.
0: Nato, pantun sa iliang...
1: Iyo, bun.
0: Ditampi, bari ditampi. Ditampi badada do.
1: Iyo.
0: Lai kadiganti. Yang dipusaro takana do.
1: Iyo, iyo, iyo, iyo.
0: Jadi kan, natigo pantun saya yang.
1: Jadi.
0: Bayi suwa adikakai. Manambang kabalai kubu.
1: Iyo.
0: Babau bansai sama bansai.
1: Mm-mm.
0: Bau papikil dahulu.
1: Iyo, iyo.
0: Lagunya pula opo sayang.
1: Apa tu?
0: Oh, dari ini kadei matuk keranjang.
1: Matuk keranjang.
0: Ini kadei penyanyinya.
1: Matuk keranjang, abon.
0: Ya, matuk keranjang. Salam ke ucapan Tuan Adija.
1: Iya.
0: Untuk Putri Sagung.
1: Iya.
0: Untuk TL.
1: Iya.
0: Untuk Pade Bude.
1: Iya.
0: Untuk Maitam tadi.
1: Jadi.
0: Untuk Menisi Kumbang.
1: Iya.
0: Untuk Aldi Jakarta.
1: Iya.
0: Untuk Daud sama Optisi Kumbangnya.
1: Iya.
0: Tidak saya gabung nama sampai-sampai jadinya.
1: Jadi.
0: Sosialnya.
1: Jadi.
0: Aduh, saya.
1: Lai, bun.
0: Itu saya kalian. Ya.
1: Jadi, bun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak benar.
1: Iyalah, terima kasih banyak untuk Bunda Dahliar ya. Dari ikut pula bergabung di sana ya. Ayolah di sana, segitu pula kita terima pantun-pantun di sana di Malam Langko ya. Insya Allah Rabu Pekan di Buku kita sambung balik ya. Terima kasih banyak untuk Nanalah Bagabuang di Malam Langko. Salam panuti di sana, ada Bunda Dahliar tadi ya. Ada Matu Karanjang, beko lagunya. itu ada Aziza Bidadari Sargo, TL, Kasih Habitat Sayang Tak Hilang, Pak D, Anak Mintu, Anak Mama katanya ya. Ampe lagu panuti di sana, itu dia. Terima kasih banyak atas atensi di sana di Malam Nangko. Ambo Saleha, mohon pamit, mohon maaf, kok bagarah, jan masuk hati di sana, sama-sama memaafkan gitu ya. Dan tetap stay tune di Siko di sana, tetap mendengarkan gitu. Setelah itu ada lagu-lagu nostalgia kita putarkan untuk di sana ya. Spesial untuk ko lagu campur edisi 70 dan 80-an Indonesia dan mancanegara. Yalah, Mbak Selema pamit undur diri di sana. Insyaallah bersama balik di Rabu Pakan di Muko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentin, Romantic Spartan, Geng Argentin, kita menjadi saksi bencana di Balkan Utara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju. Basatu. Tagulah Jo Baradai.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui, ma. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tentu ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya, ma. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
3: Deh, Rami lo gelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima sih Pak.
3: Iku orang senang di toko MT nya.
4: Imanya tuh, ini dibuka kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik kadai ama, jo barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
4: Ah, jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yerabun, annyeong, cigem, 100.2 Bahana FM, tuto itta.
2: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
1: Bahana FM

0: senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM, Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

100,2 Bana FM Ranca Bana. Demikian sebuah lagu Ranca ya, Sobat Bana ya. Mengawali jumpa kita di malam hari ini, ada Praja di Studio 04 Bana FM kali ini. Spesial untuk Rabu malam ini. Kita ketemu di Bahagia tentunya, Bahana Nostalgia. Ya, kita akan coba menggali kenangan lama yang terkubur. Dengan nada-nada cantik tentunya ya. Dan Sobat Bana juga boleh ikutan di acara

Ya, kalau tadi jumpa kita udah diawali oleh Utha Likumahua dengan lagu yang pertama kali dirilis ya, pada tahun 85 yang lalu ya. Dan itu merupakan ya lagu-lagu pertamanya Utha Likumahua ya. Sebagai seorang vokalis, di mana beliau sebelumnya bukanlah seorang penyanyi atau vokalis, malahan penabuh drum gitu ya, untuk kita ketahui bersama ya, Utha Likumahua. Dan dia juga punya seorang saudara atau kakak yang juga seorang musisi kondang, jago flute ya, atau saksofon, yakni Benny Likumahua ya, itu merupakan abang dari Utha gitu ya. Dan baiklah Sobat Bahana, melengkapi indahnya bahagia ini, Bahana Nostalgia dengan lagu-lagu jadul gitu ya. Kita akan dengarkan sebuah kolaborasi antara penyanyi mancanegara dengan Indonesia ya. Yakni siapa ya? Andre Hehanusa berduet dengan Julio Iglesias ya, mengantarkan sebuah lagu yang juga dipopulerkan oleh Julio Iglesias. Ya, ini dia, To All the Girls I Loved Before.

0: 100,2 Ban FM Rancak Bana. Itu dia tadi, baru saja kita dengarkan Vina Panduwinata dengan lagunya Cinta. Ya, selamat malam buat Henry di Bukit Surungan yang baru saja gabung di Bahagia malam hari ini di Bahana Nostalgia tentunya ya. Katanya Henry mau dengerin lagu dari Lionel Richie ya, yang judulnya Hello ya. Dan mau kirim-kirim salam katanya buat Tina dan Putra Medan Boda di Selaing Bawah. Apa kabar di malam ini sobat? Katanya juga buat Lenny di Balai-Balai. Dan juga buat Uni Daliar di Pitalah. Dan semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada, salam kompak selalu katanya Henry di Bukit Surungan ya, yang pengen dengerin lagu dari Lionel Richie, Hello. Oke Henry, nanti kita putarkan lagu yang kamu request ya. Dan kali ini juga ada pesan yang masuk dari siapa ini? Dari Arman di Silang Hatas katanya. Assalamualaikum Kak Praja, ikut bahagia dong katanya. Oh boleh, bahagia kenapa tidak? Dilarang melarang orang untuk tidak berbahagia. Kak Praja minta lagu dari Black Brother, masuk kategori nggak tuh katanya? Oh masuk, ya masuk nostalgia itu ya. Pengen dengerin lagu yang judulnya Terjalin Kembali, boleh ya kak ya katanya. Salam untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Dari Arman ya, di Silaing Atas ya. Oke Arman, minta lagunya apa tadi? Terjalin Kembali ya, coba kita cek ya. Terjalin Kembali. Oke ini dia lagunya. Kita akan putarkan nanti Arman ya, ditunggu. Dan berikutnya ada telepon yang mau bergabung di Bahagia Bahana Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak.
0: Oke, selamat malam Aziza.
1: Malam lagi kakak, gimana kabar kakak malam ini? Udah makan atau ngopi?
0: Oh, udah segala-galanya.
1: Paket lengkap semua ya kak.
0: Udah lengkap ya, Aziza.
1: Pokoknya gue Ramadhan punya kak Adi sama kak Dila kak, jadiin lagunya satu kak.
0: Yang gimana lagunya?
1: Pokoknya yang Indonesia lah kak,

0: mamanya yang ada di Jogja. Salam dari Aziza dari Padang Panjang.
1: Oke.
0: Okay. Untuknya Kak Dila sama dedek bayinya, semoga sehat selalu dedeknya di kandungan. Nanti lahirnya jadi anak yang soleh atau soleha, ya Kak.
1: Ah, amin amin amin.
0: Itu untuknya Pak Zainal yang ada di kantor, semoga sehat selalu pula sekeluarga.
1: Oke.
0: Itu yang ada di Australia juga ada ibu dokternya Mantani. Itu adanya Kak Dono, Kak Alda, Kak Nino. Ada Mbak Sri, Mbak Nining juga.
1: Oke.
0: Terus yang gabung di WA semua dapat salam ya Kak.
1: Oke.
0: Istrinya untungnya Kak Adila, istrinya Kak Aldi Kak.
1: Oke, baik. Ditunggu lagunya nanti ya. Mbak. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Wancak Bahana.
1: Demikian ada Aziza ya, juga ikut gabung di malam hari ini. Sobat juga bisa telepon ke 0821-227-08300 yang mau ikut bahagia, bahana nostalgia tentunya. Baik, sudah ada 3 lagu berturut-turut yang akan kita dengarkan di malam hari ini. Pertama, permintaan dari Henry di Bukit Surungan, juga ada Arman di Sleng Atas, dan juga ada Aziza di Tanah Hitam. Tiga-tiganya lagu bagus. Lagu mancar dulu ya, dari Lionel Richie, Hello, dan disusul oleh Black Brother, Mutiara dari Timur. Ini dia, Terjalin Kembali, dan lagu romantis katanya Aziza untuk Aldi dan istri tercintanya. Merpati tak pernah ingkar janji.

Oke, kali ini ada pesan masuk nih dari siapa nih? 4 angka belakang nomornya 3152. Oh, 3152. Oh, namanya Wati ya, ketahuan deh namanya Wati. Ya, selamat malam buat Wati ya, di mana nih? Di Paninjauan ya, mungkin. Apa kata Wati nih? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Salam kenal dari Wati di Paninjauan. Oke. Salam kenal juga buat teman-teman yang selalu bergabung di acara Bahagia Bahana Nostalgia. Asik ya, bisa dengerin lagu-lagu lama katanya di Bahana. Bisa. Bisa banget ya. Tidak harus lagu baru melulu ya. Kak Praja mau dengerin lagu dari siapa nih? Oke, Nana Sution ya, lagunya berjudul Nuansa Bening ya. Ini Nuansa Bening lagunya dibilang tua belum tua sih ya. Sekitar 90-an awal ya kalau enggak salah ya Nuansa Bening ini ya. Oke, emang udah masuk kategori nostalgia tentu ya. Salam buatnya Neni katanya ya, Neni di Sungai Talang. Dan juga di situ ada siapa lagi nih, Evi, Mala, dan siapa lagi nih, namanya aneh-aneh. Kok aneh gitu ya. Ada juga Mak Wan katanya. Oke ya. Juga salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada ya. Terima kasih Kak Praja katanya. Tolong diputarkan Kianan Nasution dengan Nuansa Bening ya. Nuansa Bening ya. Kianan Nasution ini merupakan vokalisnya Geng Pegangsaan ya. Grup bandnya dulu itu Geng Pegangsaan. Oke ya. Baik, nanti kita dengarkan lagu Nuansa Beningnya, boleh ya.

Kemudian ada lagi nih pesan dari siapa nih? Nomor teleponnya 4 angka belakangnya 0644. 0644 ya. Namanya siapa nih? Junaidi. Oh, Junaidi ya. Selamat malam buat Junaidi. Junaidi di mana nih? Ya, coba kita buka dulu pesannya ya.

Oke, ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak Penyiar, katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali dari Junaidi di Kampung Jamba. Oke ya. Kak, request lagu dari Panbers, katanya. Judulnya Risau. Oke, Panbers ya. Coba kita cek dulu Panbers Risau ya. Oh iya, ini dia lagunya. Salam buat semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kompak dan kenal ya. Kenal dulu baru kompak gitu. Terbalik ini ya. Oke, terima kasih Kak Praja, penyiar radio Bahana katanya. Oke, terima kasih kembali ya Junaidi di Kampung Jamba. Pesan lagunya yaitu tadi Risau dari Panbers. Kemudian ini juga ada pesan lagi nih ya. Dari siapa nih? Oh, ini dari Santi di Singgalang. Oke, selamat malam buat Santi di Singgalang ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Santi ya. Ya, ketemu lagi ya Kak malam ini di Bahagia. Udah lama Kak Praja enggak nongol di Bahagia katanya. Oh iya benar, karena udah jam siarannya digeser. Nah, ini kebetulan tadi Kak Sandra berhalangan, maka ditelepon saya disuruh datang ke studio ya. Gabung lagi ya, nungguin Bahana. Kak, Kak Praja minta lagu dong dari Leo Sayer katanya. Judul lagunya When I Need You. Oh, ini jadul banget nih lagu nih. When I Need You, gitu ya lagunya ya. Oh, keren kan? Bisa lah ya dikit-dikit ya. Just close my eyes. Belepotan dah kalau Praja yang nyanyi di malam ini ya. Siapa juga nyuruh nyanyi ya. Ini aja si Santi mintanya Leo Sayer gitu ya. Oke ya. Katanya salam buatnya Niko di Ekor Lubuk, buat Leni di Balai-Balai, juga buat Uni Daliar di Pitala. Semuanya dapat salam kompak dari Santi di Singgalang yang pengen dengerin When I Need You ya. Oke, nanti kita akan dengarkan lagu rancangnya ya. Ini lagu udah tua banget nih. Sangat tua nih. 70-an apa 60-an ini lagu ya. Karena waktu saya masih remaja lagu ini udah ada, udah termasuk kategori lagu lama gitu ya. Dan itu dia tadi Leo Sayer When I Need You yang direquest oleh Santi di Singgalang ya. Oke, baik, nanti kita akan dengarkan. Kemudian ini juga ada pesan dari siapa nih namanya, Mama Romi. Oh, Mama Romi ya, selamat malam buat Mama Romi. Di mana nih? Di Kotokati katanya. Oke. Selamat malam Kak Praja. Selamat malam kembali Mama Romi. Request lagu dari Titik Puspa boleh enggak katanya? Boleh, kenapa tidak? Asal lagunya udah berumur ya boleh. Karena kita kan malam ini menggali kenangan lama yang terkubur gitu ya, lewat lagu-lagu rancak tentunya. Titik Puspa ya. Oke, judulnya katanya Cinta Putih. Boleh, boleh, boleh ya. Kita akan dengarkan nanti. Salam buat semua pendengar radio Bahana FM yang suka gabung di acara Bahana Nostalgia. Salam kenal dan kompak ya, dari Mama Romi ya. Oke, Mama Romi, ditunggu lagunya. Cinta Putih dari Titik Puspa. Oke Sobat Bahana, ada 4 lagu yang akan kita dengarkan berturut-turut mendatang ini ya. Yang pertama, siapa tadi yang minta nuansa bening? Ayo ya. Ini lagunya. Kita akan dengarkan Kenan Nasution.

0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Yeah.
0: Just for you. Ganti baju.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pangandaran Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.